0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di pagi hari ini, selamat pagi ya rekan Jati semua. Apa kabarnya di pagi hari ini di edisi hari Senin ya, mengawali aktivitas kita mingguan ya di 29 Juni 2026. Semoga pagi ini rekan Jati membawa semangat baru dan juga kesehatan yang berlimpah dan rezeki yang terus-terus mengalir untuk kita semua di pagi hari ini rekan Jati. Yang penting tetaplah berpositif thinking ya, jangan berpikiran yang aneh-aneh, nanti ada aja yang terjadi gitu, jadi khawatir nantinya. Jadi ya rekan Jati di pagi hari ini senang sekali ya, dimana Tasal kembali hadir menemani rekan Jati di zona sarapan pagi. Di mana rekan Jati di pagi hari ini, Tatia menemani rekan Jati di zona sarapan pagi ya, di mana mengawali hari dengan berita-berita dari lintas daerah, nasional hingga internasional nantinya ya. Tentu saja dengan semangat yang positif agar aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Buat Anda rekan Jati yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga atau yang sedang siap-siap mau beres-beres untuk liburan mungkin ya, karena ini lagi libur sekolah, jadi mungkin mau liburan kemana, tetap semangat untuk menjalani hari. Buat Anda juga yang sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari ini dan semakanan atau cemilan biskuit di pagi hari, semoga hal-hal baik menemani Anda rekan Jati di pagi hari ini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Buat Anda rekan Jati yang mungkin sekarang lagi nyantap sarapan bareng keluarga, atau yang lagi liburan dimanapun Anda berada rekan Jati, ya mungkin juga yang lagi olahraga di pagi hari, atau yang udah lagi siap-siap mau berangkat kantor ke tempat kerja, atau yang harus ngampus ya, dimana ini lagi musim-musimnya UAS ya, kalau gak salah ya. Jadi semangat untuk ujiannya. Untuk rekan Jati yang mungkin lagi di pasar berbelanja, semoga bahan pokoknya stabil ya, jadinya gak panik nanti pas lihat uang mungkin gak cukup atau kekurangan gitu ya. Jadi untuk rekan Jati semua ya, semoga mungkin apapun yang sudah memulai aktivitas sejak subuh tadi mungkin juga, semoga perjalanan Anda rekan Jati selalu aman dan juga penuh dengan keberkahan di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Yang baru aja konsen di 103,6 Jati FM ya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini dan selalu penuh dengan semangat menyertai Anda, Rekan Jati. Ya, kita masih di lintas daerah, Rekan Jati, di pagi hari ini dilaporkan dari Aceh Tengah, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia resmi menandatangani, Rekan Jati, ya, bersama PT Cook Healthcare ya Indonesia juga nih perjanjian kerjasama operasional sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung hemodialisa di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru, Takengon. Pembangunan fasilitas tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya Rekan Jati, bagi pasien yang membutuhkan terapi cuci darah. Dengan hadirnya layanan tersebut, masyarakat Aceh Tengah dan wilayah sekitarnya, Rekan Jati ya, tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh keluar daerah untuk mendapatkan pengobatan. Rekan Jati, Direktur PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia, Syafrita Dewi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada pihaknya, dan juga mereka berkomitmen menghadirkan pelayanan cuci darah yang berkualitas sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan. Rekan Jati, di mana Bupati Aceh Tengah sendiri menyebutkan peletakan batu pertama ya yang dilakukan sebagai momentum yang telah lama dinantikan. Di mana juga ditegaskan bahwa melayani masyarakat adalah kewajiban utama pemerintah. Bupati juga menilai kolaborasi dengan swasta sebagai solusi cerdas di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain melayani warga Aceh Tengah, fasilitas hemodialisa tersebut, Rekan Jati, diharapkan menjadi pusat layanan rujukan bagi masyarakat dari 4 kabupaten di kawasan Aceh Tengah sendiri. Sehingga Rekan Jati ya, akses terhadap layanan cuci darah berkualitas semakin merata.

Rekan JT, kita beralih ke Banda Aceh. Dalam upaya memenuhi kebutuhan stok darah yang terus meningkat, Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh menggelar kegiatan donor darah di sejumlah lokasi pada minggu kemarin, di mana aksi kemanusiaan tersebut Rekan JT dipusatkan di kawasan Car Free Day sepanjang Jalan Muhammad Daud Bere, Kecamatan Kota Alam. Selain itu juga, kegiatan donor darah juga berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Tribun Utama Blang Padang, Kecamatan Baitur Rahman, dan Safari Subuh, BBC di Masjid Al-Hidayah, Gampong Prada, Kecamatan Syahkuala. Ketua PMI Kota Banda Aceh, Ahmad Haikal Asri, mengatakan kegiatan tersebut akan jadi merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan stok darah di unit donor darah PMI yang ada di Kota Banda Aceh yang saat ini sedang mengalami penurunan.

Di mana rekan Jati ya, Haikal Asri juga menyatakan selaku ketua PMI Kota Banda Aceh, masyarakat tidak perlu ragu untuk menjadi pendonor sukarela karena selain membantu sesama, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Di mana harapannya semakin banyak warga yang menjadikan donor darah sebagai kebiasaan, sehingga kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit dapat terus terpenuhi. Darah bukan sekadar menyumbangkan darah ya rekan Jati, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama, di mana satu kantong darah yang kita donorkan saja nih rekan Jati dapat memberikan harapan hidup bagi pasien yang sedang berjuang. Karena itu rekan Jati, mari kita jadikan donor darah sebagai budaya kemanusiaan di Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Kita masih di Banda Aceh. Badan Pengelola Migas Aceh mendorong percepatan optimasi pengembangan lapangan Arun dan juga Sotlok Sukun ya di wilayah kerja Banda Aceh Utara yang dioperatori oleh Pema Global Energi. Ya, percepatan dan kinerja yang sesuai rencana dinilai penting Rekan Jati sebagai upaya menjaga produksi lapangan dan pendapatan daerah. Berapa hari lalu juga nih Rekan Jati, tim BPMA ya juga sudah turun ke lapangan sebagai langkah monitoring guna memperoleh gambaran terkini terkait production sharing contract dan juga pelaksanaan pengembangan lapangan Arun dan Sotlok Sukun. Ya Rekan Jati, selaku regulator ya, mereka memastikan kesesuaian antara rencana pengembangan yang telah disetujui dengan realisasi pelaksanaan di lapangan.

Rekan Jati, di mana BPMA mendukung penuh seluruh upaya peningkatan produksi migas di wilayah kerja B tersebut guna memastikan keberlanjutan produksi serta pemenuhan kebutuhan feeds gas yang fasilitas pengolahan yang sedang dikembangkan. Melalui monitoring tersebut, Rekan Jati, di mana nantinya ingin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait berbagai kendala dan juga Rekan Jati tentang tantangan yang dihadapi, sekaligus memastikan langkah-langkah mitigasi yang disiapkan dapat berjalan efektif sehingga target proyek dapat dicapai sesuai rencana. Dan juga Rekan Jati, ya, diharapkan pengembangan lapangan gas Arun dan Solo Sukun tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara, mendukung ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Rekan Jati, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi Senin hari ini di 29 Juni 2026 ya. Yang gak terasa banget udah setengah 8 nih. Rekan Jati, jangan lupa yang mungkin mau ke tempat kerja udah bisa siap-siap sekarang. Jangan nanti ngabsennya telat gitu ya di jam 8. Ya, untuk Rekan Jati yang mungkin lagi menikmati hal-hal yang disukai di pagi hari ini, gak apa-apa banget, karena seringkali hari yang baik itu bukan dimulai dari hal-hal yang besar, Rekan Jati, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita nggak sadar. Misalnya dengan sarapan yang cukup ya di pagi hari, dan yang penting ya, karena sarapan tidak hanya menuntaskan isi perut ya, tetapi juga untuk menambah energi dan semangat kita untuk mengawali hari. Juga Rekan Jati bisa dong senyum untuk orang-orang terdekat atau waktu buka pintu rumah gitu ya. Bisa dong senyum dengan tetangga-tetangganya. Senyum adalah sedekah yang paling mudah, jadi bisa dong ya untuk dilakukan di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh. The Heart of Banda
2: Aceh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati. Selamat pagi untuk Rakyat Jati yang baru saja konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, mengawali aktivitas hari Anda di hari Senin hari ini, Rakyat Jati. Ya, Rakyat Jati, di pagi hari ini Tatia juga masih menemani Rakyat Jati di lintas daerah. Melaporkan dari Banda Aceh, pengurus besar Nahdlatul Ulama melantik 119 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh masa khidmat 2026 sampai 2031 di Hotel Grand Aceh Syariah Lamdom, Banda Aceh. Di mana dalam kepengurusan baru tersebut, Rakyat Jati Tengku Haji Nurul Zahriyah ya atau Walid NU dipercaya sebagai Rais Syuriah ya, sementara posisi Ketua Tahfiziyah tersebut dipercayakan kepada Tengku Haji Faisal Ali MPD. Adapun Rektor UIN Araniri Prof. Dr. Mujibur Rahman MAG menjabat sebagai Katib Syuriah tersebut. Pelantikan dilakukan langsung oleh Rais Syuriah PBNU Kyai Haji Muhammad Khalil Nafis ya, dan juga dihadiri oleh para jajarannya. Dalam struktur organisasi, Katib Syuriah yang memiliki peran penting, Rakyat Jati, dalam administrasi, dokumentasi, dan penyusunan keputusan-keputusan keagamaan.

Rekan Jati, kita beralih ke Biren ya, di mana musyawarah besar Dayah Darul Falah Jenib yang melibatkan para alumni dari seantero negeri Masyayikh Guru Dayah serta keluarga pendiri Dayah Darul Falah menghasilkan keputusan penting bagi keberlanjutan kepemimpinan lembaga pendidikan Islam tersebut. Rekan Jati, dalam rapat yang digelar di Kompleks Dayah Darul Falah ya, Gampung Tunonglung, Kecamatan Jenib, Kabupaten Biren, Tengku Ibrahim bin Itam atau yang lebih dikenal sebagai Walid Meredu ditetapkan sebagai pimpinan definitif Dayah Darul Falah. Keputusan tersebut, Rekan Jati, diambil melalui musyawarah bersama yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan dihadiri sekitar oleh 100 peserta. Dimana Rekan Jati ya, dimana atas perwakilan alumni juga hadir di sini ya, dimana musyawarah bersama yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dari berbagai daerah, para masyayikh Dewan Guru Dayah Darul Falah serta adik almarhumah Umi Tengku Haji Nasir Malaysia. Rapat dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Ketua Alumni Pusat Dayah Darul Falah Tengku Haji Abdul Hadi, MA atau akrab disapa Walid Gampung Gajah.

Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Kita beralih ke Lok Semawe. Kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Lok Semawe, Satgas Kapal Patroli BC-15031 dan juga Satuan Tugas Noktim 1 Mabes Polri berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis metamfetamin atau yang biasa kita kenal sabu, Rekan Jati, seberat sekitar 325 kg di kawasan kota Lok Semawe. Sabu yang diangkut dengan kapal pencari ikan tersebut diduga berasal dari Thailand dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lok Semawe, Rekan Jati, menjelaskan pengungkapan tersebut bermula dari kegiatan sharing information dan juga joint analysis yang dilakukan oleh kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Lok Semawe, dan Satuan Tugas Noktim 1 Mabes Polri terkait adanya dugaan penyelundupan sabu dari Thailand menuju wilayah pesisir Aceh. Dimana, Rekan Jati, penyeludupan sabu yang dilakukan oleh masyarakat ya yang dari Lok Semawe, berdasarkan hasil analisis tim memperkirakan kapal pembawa narkotika akan mendarat di sekitar Kuala Meraksa, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe. Untuk memastikan pengungkapan berjalan optimal, dibentuk tim laut dan juga tim darat yang bergerak secara stimulan. Tim laut juga nih, Rekan Jati, diperkuat oleh Satgas Kapal Patroli BC-15031 bertolak menuju sektor Jambu Aye dan Blangmangat Lok Semawe untuk melakukan patroli laut. Sementara tim juga tim darat yang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik pendaratan barang. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Setelah ini ya, kita akan akan masih di zona sarapan pagi dan masih juga di lintas daerah hadir menemani Rekan Jati di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jeffy, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini, rekan Jeffy semua ya. Di mana tadi ya masih menemani rekan Jeffy hari ini di zona sarapan pagi. Ya, semoga pagi ini ya rekan Jeffy, di mana tadi waktu menuju ke studio masih terasa sejuk banget karena semalam diguyur hujan dan jalanan masih lumayan basah ya. Jadi untuk Anda rekan Jeffy yang mungkin yang masih ada becek-becek yang di jalan, jangan sampai langsung aja nih digas gitu, nanti kejepret orang-orang di sampingnya, kiri atau kanannya gitu. Semoga pagi ini matahari cerah ya rekan Jeffy, karena pasti ada yang mau jemur kain ataupun yang sedang butuh matahari di pagi hari ini. Dan semoga hatinya juga dan pikirannya secara matahari ya, pikirannya biar penuh dengan hal-hal yang semangat di pagi hari. Buat yang Anda rekan Jeffy yang sedang dalam perjalanan mungkin, atau yang udah di kantor aja di pagi hari ini, di sekolah ya, mungkin ya harus ke sekolah karena ada persiapan. Guru-guru swasta biasanya di sekolah swasta masih harus sekolah gitu di pagi hari untuk persiapan-persiapan. Dan juga rekan Jeffy untuk Anda yang berada di rumah atau masih saja menikmati sarapan dengan santai, semoga harinya menyenangkan dan juga semua urusan dan hal-hal baiknya dimudahkan di pagi hari ini.

Ya Rekan Jati, di pagi hari ini Tetia juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Banda Aceh. Pelatih asal Aceh, Akhyar Ilyas, resmi memulai petualangan baru di sepak bola nasional musim depan. Di mana ya Rekan Jati, pria kelahiran Banda Aceh tersebut akan menukangi PSPS Pekanbaru dalam mengarungi kompetisi Liga Champion 2026-2027. Kepastian tersebut, Rekan Jati, diumumkan manajemen klub berjuluk Askar Bertuah melalui akun Instagram resmi PSPS Pekanbaru beberapa hari lalu. Dalam unggahannya, klub memperkenalkan Akhyar dengan tulisan "Selamat datang Coach Akhyar Ilyas. Ya, pengumuman tersebut Rekan Jati langsung disambut antusias ya oleh para pendukung PSPS. Di sisi lain juga banyak supporter Persiraja Banda Aceh turut menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi Akhyar selama mengabdi bersama klub kebanggaan masyarakat Aceh tersebut.

Rekan Citi, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Janto. Yayasan Amanah kembali memperluas jaring kerjasama internasional dengan menerima kunjungan akademik delegasi Taksin University yang ada di Thailand, Rekan Citi. Di mana ya, di Gedung Amanah Kawasan Industri Aceh Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Kunjungan tersebut Rekan Jati menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi di bidang pendidikan, riset, inovasi, kewirausahaan, serta pertukaran budaya antara Indonesia dan juga Thailand. Delegasi Taksin University dipimpin oleh Kepala Departemen Ekonomi, Dr. Sanawit Bunshit, dan juga didampingi oleh Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Syekh Kuala, Dr. Riha Dedi Priyantana. Rombongan yang terdiri atas sekitar 50 mahasiswa dan dosen tersebut mengikuti program Inbound yang diselenggarakan bersama program studi akuntansi USK sebagai sarana memperkenalkan sistem pendidikan tinggi di Aceh sekaligus membuka peluang kerjasama akademik lintas negara.

Ya, Rekan JT di mana ya? Yayasan Amanah sendiri tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk melahirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Berbagai program yang dikembangkan oleh Yayasan Amanah Rekan JT diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Rekan JT dan juga Nia, kunjungan lapangan tersebut memberikan kesempatan kepada delegasi untuk melihat secara langsung bagaimana inovasi dipadukan dengan potensi lokal dalam menghasilkan produk yang bernilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain memperkenalkan berbagai program inovasi, Yayasan Amanah juga memanfaatkan kunjungan tersebut Rekan JT sebagai media promosi budaya Aceh. Rekan JT, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Banda Aceh. Ketua Ikatan Motor Indonesia Aceh, Haji Mirza Mubarak, resmi membuka kejuaraan nasional Pertamax Turbo Motoprix Regional A Sumatera Putaran 4 tahun 2026 di sirkuit non-permanen Lanut Sultan Iskandar Muda di minggu kemarin. Di mana Rekan JT, Mirza mengungkapkan rasa syukur karena ajang balap motor bergengsi tersebut kembali digelar di Aceh Selat, di Aceh ya, setelah vakum sekitar 8 tahun, di mana momentum tersebut menjadi tonggak kebangkitan olahraga otomotif di Tanah Rencong. Penyelenggaraan Kejurnas Motoprix di Aceh merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, di mana ajang tersebut dipromotori Santana Motor Club, salah satu klub di bawah naungan IMI Aceh, dengan dukungan penuh juga nih Rekan JT ya, klub-klub otomotif di Aceh serta pengawasan langsung dari perwakilan IMI Pusat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati ya. Untuk mungkin nih Rekan Jati, pejuang rezeki di pagi hari ini, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga langkah yang dimulai sejak pagi tadi menjadi langkah menuju rezeki yang halal. Dan juga Rekan Jati ya, pekerjaannya juga terus lancar dan kebahagiaan yang terus bertambah. Ya Rekan Jati, setelah ini Tetia juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jadi kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, SIP MPA, bersatu rahmi dengan Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri, di mana asal Aceh ya, Regan Jati di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Sekda, Sekretaris Daerah Aceh ya, turut didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan juga para jajarannya. Kegiatan yang berlangsung pukul 11 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat tersebut, Regan Jati, menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah Aceh dengan para praja yang sedang menempuh pendidikan ke pamong prajaan di IPDN. Rombongan pemerintah Aceh juga disambut oleh Kepala Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni IPDN, Syamsu Khairuddin, SSTP, MSI. Di mana Regan Jati kunjungan oleh Sekretaris Daerah Aceh, di mana pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan juga penuh keakraban. Momentum tersebut Regan Jati juga menjadi bentuk ya dukungan pemerintah Aceh terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya calon aparatur pemerintah asal Aceh yang tengah menempuh pendidikan di IPDN. Melalui silaturahmi juga nih, Regan Jati diharapkan para praja asal Aceh semakin termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan baik ya, baik yang baik nantinya, dan juga kelak mampu berkontribusi dalam pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Aceh nantinya. Rp103,6 Jati FM, The Heart of Bande Aceh. Regan Jati, selamat pagi untuk orang-orang hebat di pagi hari ini ya. Dimana sudah memulai hari mungkin ya, ataupun yang sedang mengumpulkan semangat untuk memulai hari. Saatnya bangkit, Regan Jati, tersenyum dan juga yuk realisasikan mimpi-mimpi Anda, Regan Jati, yang sudah di-list di tahun kemarin untuk diwujudkan di tahun ini ya. Udah gak kerasa banget, kita udah setengah tahun menjalani hari. Jadi bisa dong ya, list-listnya itu diwujudkan sesegera mungkin. Jangan nanti menyesal di akhir tahun gitu ya. Konsentrasi 103,6 CTFM, The Heart of Bande Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan JT ya, dimana mungkin rekan JT sedang bingung ya mau memulai apa ya. Jangan biarkan rasa malas tersebut dan pikiran tersebut mengambil alih pagi Anda rekan JT ya. Karena setiap langkah kecil yang kita mulai ya di hari ini rekan JT bisa membawa perubahan besar di kemudian hari. Memang gak kerasa banget sekarang, tapi yakinlah ya, banyak hal-hal tidak terduga yang kita jalani sekarang itu kebaikan untuk ke masa depan nanti. Rekan JT di pagi hari ini juga Tetia masih menemani rekan JT di lintas daerah, dilaporkan dari Banda Aceh. Satpol PP WH Kota Banda Aceh melalui tim Kalong memperketat pengawasan di kawasan underpass Brawi, Kampung Brawi, Rekan JT, Kecamatan Kota Alam, guna mencegah terulangnya aksi pencurian aset fasilitas umum atau kerap disebut rayap besi. Rekan JT, di mana pengawasan patroli rutin tersebut dilakukan setiap malam ya, menyusul kasus pencurian kabel pada panel pompa submersibel yang menyebabkan 4 unit mesin pompa di lokasi tersebut tidak dapat beroperasi. Rekan JT, pencurian rayap besi tersebut, fungsi pompa untuk mengendalikan genangan air di kawasan underpass sempat terganggu dan menyebabkan lokasi tersebut tergenang saat hujan. Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal SST PMSI mengatakan, patroli dan pengawasan dilakukan untuk menjaga aset vital milik pemerintah agar tetap aman dari aksi pencurian maupun vandalisme. Diketahui keberadaan fasilitas pompa di underpass Brawi, Rekan JT, memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan mengurangi resiko genangan air di kawasan tersebut. Rekan JT, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Janto, pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberangkatkan 22 juara musabakah tilawat Al-Quran Provinsi Aceh di Pidijaya ya. Dan musabakah Qiraatul Kutub Provinsi Aceh tahun 2025 di Banda Aceh untuk menunaikan ibadah umroh. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para peserta mengikuti prosesi pesijuk dan juga pelepasan di gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Prosesi pelepasan tersebut Rekan JT dilakukan oleh Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris ya, bersama Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri A. Jalil. Dan juga Rekan JT, sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara MTQ Provinsi Aceh di Pidijaya kemarin, juga 2 juara MKQ Provinsi Aceh tahun 2025 di Banda Aceh. Dan juga 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ya ke Tanah Suci pada Senin hari ini Rekan JT, di 29 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi tadi.

Rekan CT, kita beralih ke Banda Aceh lagi nih ya, di mana Danish Car Interior terus memperluas bisnisnya di Aceh dengan membuka outlet kedua Danish Auto Lamp ya di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Panteri, Kecamatan Lumbata, Kota Banda Aceh. Kehadiran outlet baru yang khusus melayani kebutuhan lampu kendaraan tersebut dibarengi dengan penawaran berbagai produk unggulan Bibut, di mana merek lampu mobil yang telah memiliki 72 jaringan resmi di Indonesia. CEO dari Danish Car Interior, Afifuddin, mengatakan pembukaan outlet yang kedua tersebut menjadi langkah penting perusahaan dalam memperluas pasar sekaligus memberikan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat Aceh.

Ya, Rekan Jati, di mana ya autolem tersebut yang dibuka kemarin? Pemilihan Bibut dilakukan setelah melalui pembahasan panjang bersama tim internal karena dinilai memiliki kualitas produk dan layanan purna jual yang sangat baik gitu. Salah satu keunggulan yang ditawarkan Rekan Jati ya ialah sistem garansi pergantian unit baru apabila terjadi kendala pada produk. Konsumen tidak perlu menunggu proses perbaikan karena produk yang bermasalah langsung diganti Rekan Jati sesuai ketentuan garansi. Tak hanya itu juga nih Rekan Jati, seluruh dealer resmi Bibut di Indonesia telah terhubung dalam satu jaringan. Dimana artinya pelanggan yang memasang produk di Banda Aceh tetap dapat mengklaim garansi di kota lain yang memiliki authorized dealer Bibut sendiri.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi di pagi hari ini ya. Patut disyukuri kita masih bisa bernafas di pagi hari ini, memulai aktivitas seperti biasanya, dimana kita kembali dipertemukan dengan pagi yang alhamdulillah tadi lumayan sejuk ya. Gak tahu sekarang di luar udah mulai panas atau terik ya. Semoga Allah SWT juga memberikan kesehatan untuk kita, Rekan Jati, di pagi hari ini. Kemudahan dalam setiap urusan, melapangkan rezeki kita, niat-niat baik kita di pagi hari ini, dan menjadikan hari ini penuh keberkahan. Yang penting Rekan Jati, awali pagi Anda dengan doa, ikhtiar, dan juga senyum terbaik supaya bahagia untuk mengawali hari. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Masih di 103,6 Jati FM, di zona serapan pagi bersama Tati ya di pagi hari ini. Ya, Rekan Jati, pagi hari ini masih di lintas daerah, laporkan dari Banda Aceh, kandidat calon umum pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdussalam Shohib atau Gus Salam silaturahmi dengan pengurus PWNU Aceh dan juga cabang se-Aceh, Rekan Jati, di sela-sela kegiatan musyawarah kerja wilayah NU Aceh. Di mana Rekan Jati ya, dalam pertemuan tersebut Gus Salam menyatakan niatnya maju sebagai kandidat calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atas perintah dari sesepuh Kiai Haji Nurul Huda Zajuli serta tokoh besar NU lainnya.

Rekan Citi, kita beralih ke Melabo. Selama lebih dari 2 pekan terakhir, sebagian langit Kabupaten Aceh Barat tidak lagi menampilkan warna biru yang jernih. Kepulan asap putih keabu-abuan terus membumbung dari hamparan lahan yang mengering, menjadi penanda bahwa daerah tersebut kembali berhadapan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat Rekan Jati menunjukkan bahwa sejak akhir Mei hingga pertengahan Juni, ya, sedikitnya 34,1 hektar lahan telah terbakar, di mana luasan kebakaran atau karhutla tersebut memang belum yang pernah melanda sejumlah wilayah lain di Indonesia, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa persoalan kebakaran lahan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum diselesaikan. Rekan Jati, berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi BPBD Aceh Barat, sebaran api tidak di satu lokasi tetapi menyebar di 5 kecamatan, yakni Bubon, Samatiga, Merebo, Arongan, Lambalek, dan juga Johan Pahlawan. Kecamatan Bubon memang Rekan Jati menjadi wilayah yang paling terdampak, ya, dengan total lahan terbakar mencapai 25 hektar. Sebaran titik api yang terpencar membuat upaya pemadaman menjadi jauh lebih rumit. Tim gabungan juga nih Rekan Jati tidak bisa memusatkan kekuatan pada satu lokasi, melainkan harus membagi personel, peralatan, dan perhatian ke berbagai titik sekaligus. Rekan Jati, kita beralih ke Banda Aceh. Seorang lagi, ya, di mana taruna atau mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati yang menjadi korban insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Di mana Rekan Jati, GMPT ASDP Indonesia Ferry, ya, cabang Banda Aceh, Andri Setiawan mengatakan, di mana kita menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Muhammad Bilal Ramzi setelah menjalani perawatan medis intensif. Muhammad Bilal Ramzi sendiri meninggal pada Kamis malam Rekan Jati sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhum sudah dibawa pulang ke rumah duka di Kota Sabang. Almarhum merupakan korban ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 yang kedua, ya, meninggal dunia setelah sebelumnya Fahri Herdi Eko pada Sabtu kemarin juga, ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Sebelumnya, Rekan Jati, terjadi ledakan di kamar mesin kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 rute Banda Aceh Sabang saat sedang bersandar di Pelabuhan Uleli Kota Banda Aceh. Insiden tersebut mengakibatkan 15 orang mengalami luka bakar, di antaranya 14 mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati dan seorang anak buah kapal KMP Aceh Hebat 2, di mana sekarang Rekan Jati seluruhnya menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandar Aceh, Rekan Jati ya. Semoga pagi ini Rekan Jati semangat dan terus bahagia. Di zona serapan pagi, pagi hari ini Rekan Jati harus penuh senyum dan penuh keberkahan pastinya ya, supaya terasa lebih enjoy memulai hari di hari ini. Yuk buka hari ini dengan energi yang terbaik, karena setiap pagi itu selalu membawa kesempatan baru gak sih untuk kita menjadi lebih baik ya. Apalagi hari Senin nih, memulai hari-hari kita seterusnya. Konsen terus di 103,6 Jati FM. Setelah ini Tatia akan beralih ke lintas nasional dan internasional dengan berita-berita menarik lainnya.

0: Jetty FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
0: One 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.

Jati FM 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama Tatia di pagi hari ini. Untuk Anda Rekan Jati ya, yang mungkin seringkali terasa terburu-buru gitu ya, untuk mungkin mau berangkat kerja ataupun ke tempat manapun tujuan Anda, jangan sampai lupa gitu ya tanpa sarapan ya. Padahal Rekan Jati, tubuh kita sudah beristirahat gak sih dari semalaman berjam-jam saat tidur ya. Sebaiknya Rekan Jati sarapan membantu gitu mengembalikan energi kita sehingga tubuh lebih siap untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan juga sarapan bisa meningkatkan konsentrasi gitu ya Rekan Jati, karena biasanya kalau kita gak punya energi, gak konsen gitu untuk mulainya tuh dari mana, udah ngapain aja ya. Dan juga kalau udah sarapan pastinya tubuh udah lebih bertenaga dan suasana hati jadi lebih stabil untuk mengawali hari. Gak perlu sarapan dengan makanan yang berat atau terlalu mewah mungkin ya Rekan Jati, yang harus kesini belinya atau bikin ribet sendiri. Yang penting bergizi dan cukup untuk mengawali hari saja. Di pagi hari ini Tatia juga akan beralih Rekan Jati ke lintas nasional. Dilaporkan dari Surabaya, ada kota yang mengejar investasi demi mengejar angka Rekan Jati. Ada pula kota yang berusaha menjadikan investasi sebagai jalan memperluas kesejahteraan. Di mana Rekan Jati, kota Surabaya, Jawa Timur tampaknya memilih jalur kedua nih ya. Di mana kota yang berusaha menjadikan investasi sebagai jalan memperluas kesejahteraan. Ya Rekan Jati, di mana pilihan kota Surabaya kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Anugerah Investa Surabaya yang digelar di Balai Kota Surabaya belum lama ini dengan mengangkat tema Surabaya Gerbang Investasi Kelas Dunia. Sekilas ya Rekan Jati, ajang tersebut memang tampak seperti seremonial pemberian penghargaan kepada pelaku usaha. Namun jika dicermati lebih dalam Rekan Jati, di mana Anugerah Investasi Surabaya tersebut menyimpan pesan yang jauh lebih besar. Investasi tidak lagi dipandang sebatas besarnya modal yang masuk, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus mengurangi kemiskinan. Rekan Jati ya, di mana Anugerah Investasi Surabaya yang digelar di Balai Kota Surabaya tersebut, cara pandang tersebut menarik nih karena berkembang di tengah persaingan antar daerah yang semakin ketat dalam memperebutkan investasi. Banyak pemerintah daerah yang berlomba menawarkan insentif fiskal, kemudahan perizinan, hingga pembangunan kawasan industri. Sayangnya Rekan Jati, tidak sedikit investasi yang berhenti pada pencatatan statistik saja. Nilai penanaman modal juga meningkat, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di mana dalam konteks tersebutlah Rekan Jati, langkah Surabaya memiliki relevansi yang kuat ya. Kota tersebut tidak sekedar menjadi tujuan modal, melainkan berusaha memastikan bahwa setiap investasi meninggalkan jejak kesejahteraan. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih di lintas nasional. Dilaporkan dari Jakarta, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan, di mana Rekan Jati mengatakan ya, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha merupakan salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem halal nasional. Salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem tersebut Rekan Jati adalah tersedianya produk dan layanan halal yang terpercaya melalui implementasi jaminan produk halal. Salah satu pencapaian Indonesia di sektor industri halal tahun ini Rekan Jati adalah meraih peringkat kedua sebagai destinasi negara ramah muslim tahun ini, Friendly Destination of the Year, dan juga dalam ajang Global Muslim Travel Index Awards 2026. Capaian tersebut Rekan Jati menunjukkan bahwa Indonesia semakin diakui dunia sebagai destinasi yang mampu menghadirkan
kenyamanan, dan juga kepastian layanan bagi wisatawan muslim. Ketersediaan makanan dan minuman halal merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung daya saing destinasi wisata ramah bagi muslim. Melalui program Sehati tersebut, BPJPH ya memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis mulai dari proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal melalui skema pernyataan pelaku usaha Rekan Jati yang didampingi oleh pendamping proses produk halal. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, masih laporkan dari Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin melepas sekitar 175 lulusan SMA dan MA unggulan bertaraf internasional serta SMK unggulan pesantren Bina Insan Mulia Cirebon Jawa Barat yang siap kuliah ke Cina hingga Tunisia. Caimin kemudian mengingatkan para lulusan bahwa santri di masa depan harus memiliki 3 bekal utama, di mana yang pertama memiliki skill atau kemampuan, yang kedua memiliki integritas, yang ketiga taat asas terhadap ilmu pengetahuan. Rekan Jati dan juga nih ya, ada pengasuh dari Bima Imam Jazuli menjelaskan bahwa selain Cina dan Tunisia, sebagian santri yang siap kuliah tersebut ada yang kemudian melanjutkan pendidikan ke Rusia dan juga sejumlah negara di Timur Tengah lainnya. Selain itu, dikatakan terdapat 99 santri yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dan mayoritasnya pada program studi umum. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk sarapan ya. Sambil nikmatin sarapan Anda, Rekan Jati, yuk kita dengarkan lagu bagus nih ya, dan nomor bagus darinya Mika, Live Your Life.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM. Setiap harapan pasti ada rintangan, setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: 103,6 Jati FM.
5: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: Jati FM,

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di zona sarapan pagi ya, di pagi hari ini menemani Rekan Jati yang beraktivitas ataupun Rekan Jati yang sedang-sedang santai di pagi hari ini. Ya Rekan Jati, jangan lupa sarapan ya untuk menambah energi Anda di pagi hari ini. Kita akan beralih ke lintas internasional, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 Rekan Jati mengguncang wilayah timur laut Jepang pada minggu kemarin. Di waktu setempat ya, Badan Meteorologi Jepang memastikan gempa tersebut tidak memicu peringatan tsunami. Di mana Rekan Jati, BMKG Jepang sendiri mencatat gempa terjadi pada pukul 05.21 waktu setempat dengan pusat gempa berada di Samudra Pasifik, lepas pantai prefektur Iwate-nya sendiri pada kedalaman sekitar 40 km. Guncangan mencapai skala bawah 5 pada skala intensitas seismik Jepang di sejumlah wilayah prefektur Aomori dan juga Iwate-nya sendiri Rekan Jati. Meski guncangan yang cukup kuat nih, operator pembangkit listrik tenaga nuklir melaporkan tidak ada kondisi abnormal di fasilitas yang berada di wilayah terdampak.

Rekan Citi, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Paris, Badan Kesehatan Masyarakat Prancis mengatakan terdapat sekitar 1.000 kematian tambahan dari yang diperkirakan akibat gelombang panas yang melanda negara tersebut selama beberapa hari terakhir. Namun angka tersebut, Rekan Citi, belum terverifikasi sepenuhnya, di mana sejak 24 Juni ya, sekitar 1.000 kematian tambahan, angka yang belum dikonsolidasikan, telah diamati dibandingkan dengan kematian yang tercatat pada bulan-bulan sebelumnya. Menurut dari mereka juga nih, Rekan Jati, daerah-daerah yang berada di bawah peringatan merah untuk gelombang panas sangat terdampak ya. Disebutkan bahwa 85% dari angka kematian adalah lansia yang berusia di atas 65 tahun. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis sendiri mengungkapkan, Rekan Jati, peningkatan paling tajam melibatkan orang-orang yang meninggal di rumah, terutama mereka yang tinggal di wilayah Ile-de-France yang meliputi Paris dan pinggiran kotanya.

Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hingga 6,76 juta orang terdampak gempa besar yang mengguncang Venezuela pada Rabu kemarin. Jumlah tersebut diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses asesmen di lapangan. Di mana Organisasi Internasional untuk Migrasi, PBB, menyebut sekitar 2 juta penduduk di Caracas ya diproyeksikan terdampak berdasarkan perkiraan awal. Itu dia rekan Jati, berita kita di pagi hari ini dari lintas daerah nasional hingga internasional. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh ya. Tatia pamit undur diri rekan Jati di pagi hari ini. Tetap menjalani hari dengan penuh semangat dan percaya diri ya. Dan selalu merasa bersyukur dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi menjelang siang rekan jati, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, semangat pagi selalu menyertai setiap aktivitas yang Anda jalani. Dan udah balik Senin lagi ya, yang identik dengan awal baru. Ada yang kembali kerja, nyusun target minggu ini, sampai mulai menghitung lagi anggaran yang harus cukup untuk beberapa hari ke depan ya. Rasanya baru aja terima gaji nih, bagi Anda yang gajian di akhir bulan ya. Tahu-tahu udah ada daftar pengeluaran yang menunggu. Mulai dari kebutuhan dapur, tagihan listrik, biaya sekolah, hingga keperluan tak terduga yang datang tanpa ada permisi. Nah rekan jati, karena itu ya, mengelola keuangan keluarga bukan hanya soal seberapa besar penghasilan yang dimiliki. Lebih dari itu, di mana keluarga juga keuangannya dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak pernah kita sadari. Ada pengeluaran yang memang penting, tapi ada juga yang sebenarnya bisa dihindari jika kita berani mengambil keputusan dengan lebih bijak. Nah rekan jati, di Zona Sketsa Keluarga pagi menjelang siang ini kita akan bahas satu kebiasaan yang mungkin terdengar sepele, bahkan sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang itu baik hati. Tapi kalau tidak dikelola dengan cepat, kebiasaan ini justru bisa membuat kondisi keuangan keluarga menjadi tidak sehat. Dan hari ini kita bakal bahas ya rekan jati tentang mahalnya menjadi orang yang selalu gak enakan. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Berarti membahas tentang mahalnya ya menjadi orang yang selalu nggak enakan atau takut untuk menolak sesuatu. Nah, kalau dipikir-pikir kan Jati, ada satu kalimat yang mungkin pernah terucap oleh hampir semua orang ya. Ya udahlah, nggak enak kalau ditolak. Ya udahlah, sekali ini aja. Nah, kalimat sederhana tetapi tanpa disadari rekan Jati kadang justru menjadi awal dari banyak keputusan yang menguras isi dompet. Nah, misalnya ada teman yang mengajak makan di restoran yang sebenarnya itu di luar anggaran bulan ini gitu. Atau kalau saya makan di sana besok saya nggak bisa makan lagi. Nah, kita sebenarnya ingin menolak tetapi takut dianggap pelit. Akhirnya ikut juga. Ya udah sih besok puasa aja ya. Atau ketika ada saudara yang meminjam uang. Di satu sisi kita tahu kondisi keuangan keluarga sedang pas-pasan. Tapi karena merasa tidak enak, uang itu tetap dipinjamkan meski sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga sendiri. Belum lagi nih rekan Jati, ketika ada undangan pernikahan, ulang tahun, syukuran, atau acara lainnya. Kadang kita memaksakan membeli hadiah yang lebih mahal hanya karena takut dianggap kurang menghargai rumah, tuan rumah ya. Takut dianggap tidak memberikan sesuatu yang, aduh kayaknya saya harus kasih yang mahal deh biar dianggap berguna gitu ya. Nah, rekan Jati bersikap baik. Memang sesuatu yang mulia, membantu orang lain juga merupakan nilai yang sangat positif. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan, kebaikan juga perlu disesuaikan dengan kemampuan yang kita punya. Karena ya, jika setiap keputusan selalu didasarkan pada rasa sungkan, lama-kelamaan hal ini rekan Jati, ini bisa mengganggu kita. Lama-kelamaan juga keluarga kita sendiri yang harus menanggung akibatnya. Dan menariknya disebutkan bahwa rasa tidak enak ini sering muncul karena manusia memang punya kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan. Kita ingin dianggap baik, sopan, murah hati, dan tidak mengecewakan orang lain. Sayangnya ini akan jadi ketika keinginan ini terlalu besar, kita justru mulai mengabaikan kondisi diri sendiri dan juga keluarga. Nah, padahal ya rekan Jati, menjaga kesehatan keuangan keluarga bukan berarti kita egois. Justru ini adalah bentuk tanggung jawab kepada pasangan, anak-anak, bahkan kepada masa depan keluarga. Nah, mungkin hari ini saatnya kita bertanya kepada diri sendiri. Berapa banyak sih pengeluaran yang sebenarnya terjadi bukan karena kebutuhan, melainkan karena rasa tidak enak? Nah, dan mungkin hal ini kita rasakan sering rekan Jati, apakah hari ini atau kemarin, di mana kita melakukan pengeluaran tapi hal itu didasarkan karena rasa tidak enak. Nah, kita akan bahas lebih jauh sih, kenapa rasa sungkan ini bisa membuat seseorang mengambil keputusan keuangan yang kurang bijak, bahkan tanpa disadari ya. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan jati, satu nomor bagus dari Celine Dion, I'll Be Waiting You More. Dan kenapa jadi I'll Be Waiting You More ya? To Love You More. Yang udah ngebawa kita ke 43 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ya, nomor bagus ini bercerita tentang seseorang yang begitu mencintai hingga rela memberikan segalanya, tetap setia menunggu dan berharap suatu saat ia akan dihargai. Pesannya begitu indah rekan jati, bahwa dalam sebuah hubungan, ketulusan dan kepedulian memang menjadi fondasi yang sangat berharga. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang perlu kita ingat ya rekan jati. Menjadi pribadi yang baik dan peduli bukan berarti kita harus selalu mengorbankan diri sendiri, termasuk dalam urusan keuangan keluarga. Karena kadang keinginan untuk terus membantu, terus menyenangkan orang lain, atau sekedar tidak ingin mengecewakan seseorang, justru membuat kita mengambil keputusan yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Nah, padahal menjaga kondisi keluarga, menjaga kondisi keuangan, merupakan bentuk kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Sebab ketika keuangan keluarga sehat, kita pun lebih siap ya memenuhi kebutuhan pasangan, anak-anak, dan menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan.

Dan rekan Jati, tadi kita udah bahas ya, bahwa rasa gak enakan memang lahir dari niat yang baik. Kita ingin menjaga hubungan, menghargai orang lain, dan tidak ingin mengecewakan siapapun. Sayangnya, kalau perasaan ini terus diikuti tanpa batas keluarga. Coba kita bayangkan ya, situasi yang mungkin cukup akrab. Ada teman yang mengajak patungan membeli hadiah yang nominalnya cukup besar. Dalam hati, sebenarnya kita merasa keberatan karena anggaran bulan ini sedang ketat-ketatnya. Namun, karena takut dianggap tidak kompak, akhirnya tetap ikut. Ya udah, nggak apa-apa. Atau saat ada kerabat yang menawarkan produk dagangannya, mulai dari makanan, pakaian, kosmetik, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Kita membelinya bukan karena benar-benar membutuhkannya, tapi kita beli karena merasa tidak enak kalau terus-terusan menolak, ya rekan Jati. Dan sekali dua kali mungkin hal ini ya gak apa-apa, tidak terlalu berpengaruh ya. Namun jika kebiasaan ini terus berulang, pengeluaran kecil mungkin

nggak kerasa, tapi lama-kelamaan akan menumpuk menjadi jumlah yang cukup besar kan Jati. Dan ini adalah sebuah konsep dalam ilmu perilaku keuangan atau behavioral finance yang menjelaskan bahwa keputusan seseorang tidak selalu didasarkan pada logika. Sangat seringnya itu ya rekan Jati berdasarkan emosi, rasa sungkan ataupun tekanan sosial. Hingga keinginan kita nih untuk diterima di lingkungan, diterima dengan baik karena kita sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan biaya untuk membantu orang lain, di mana sebenarnya kita juga butuh untuk dibantu ya. Nah, artinya rekan Jati, saat kita mengeluarkan uang karena merasa tidak enak, seringkali yang sedang bekerja bukan kebutuhan, melainkan emosi. Nah, yang menarik, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa banyak orang yang lebih takut dianggap pelit daripada mengalami kerugian finansial dalam jumlah kecil. Akibatnya, ya mereka lebih memilih mengorbankan uang daripada harus menghadapi rasa canggung sesaat.

Padahal jika dipikirkan kembali ya, orang yang benar-benar menghargai kita biasanya juga akan menghargai kondisi kita. Menolak dengan sopan bukan berarti memutus hubungan. Mengatakan maaf ya, kali ini saya nggak bisa ikut, bukan berarti kita nggak peduli. Justru ini adalah salah satu tanda ya rekan jati, seseorang sudah semakin dewasa dalam mengelola keuangan, yaitu mampu membedakan mana keputusan yang diambil karena kebutuhan dan mana yang diambil karena tekanan perasaan. Karena pada akhirnya rekan jati, uang yang kita keluarkan bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada pasangan, anak-anak, dan rencana keluarga di masa depan.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

Ya rekan Jati, masih bersama saya di Sketsa Keluarga. Di pagi menjelang siang ini kita sedang membahas ya, bagaimana rasa tidak enakan yang terlihat sederhana ternyata bisa berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Bukan karena kita tidak boleh berbuat baik, tapi karena setiap kebaikan juga perlu disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, Anda pernah gak sih rekan Jati mengucapkan kalimat seperti ini? Gak apa-apa deh, nanti saya cari uang lagi. Atau, gak apa-apa deh, yang penting dia senang dulu ya. Nah, kalimat seperti ini terdengar mulia, namun jika terlalu sering diucapkan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan, justru bisa menjadi kebiasaan yang merugikan keluarga. Banyak orang yang mengira bahwa pengeluaran besar adalah ancaman utama bagi keuangan. Padahal dalam banyak kasus ya, justru pengeluaran kecil yang dilakukan berulang-ulang karena rasa sungkan menjadi penyebab anggaran sulit untuk terkendali. Misalnya rekan Jati, setiap ada teman kantor yang berulang tahun selalu ikut patungan. Setiap ada tetangga yang menawarkan dagangan, selalu dibeli. Dan setiap ada ajakan makan, selalu ikut ya. Meski sebenarnya sudah membawa bekal dari rumah. Nah, kalau satu kali, mungkin hanya puluhan ribu rupiah. Tapi jika terjadi berkali-kali dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan lebih. Nah, uang yang seharusnya bisa ditabung atau digunakan untuk kebutuhan keluarga, akhirnya habis untuk pengeluaran yang sebenarnya tidak direncanakan sama sekali. Dan rekan Jati, para perencana keuangan ya, sering mengingatkan bahwa salah satu penyebab anggaran bocor adalah pengeluaran emosional. Yaitu keputusan ketika menggunakan uang lebih dipengaruhi oleh perasaan daripada kebutuhan. Nah, rasa tidak enak, rasa kasihan, atau takut dinilai orang lain termasuk dalam pengeluaran emosional tersebut. Dan ya, bukan berarti kita gak boleh ngebantu ya, boleh, boleh banget. Tapi justru membantu orang lain adalah hal yang baik, namun akan jauh lebih bijaksana jika bantuan itu diberikan ketika kondisi keuangan kita memang memungkinkan atau memang semampu, di mana kita merasa kalau saya bantu dengan nilai atau nominal sekian, saya keuangan keluarga nggak akan terpengaruh gitu ya. Atau memang ada uang yang kayaknya bisa nih untuk dibantu gitu. Bukan memaksakan untuk membantu dan besoknya kita pusing sendiri gitu ya. Dan apa, ada pepatah juga yang mengatakan, jangan sampai ingin menjadi penolong bagi semua orang, tetapi justru menyulitkan keluarga sendiri. Kalimat ini juga mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tanggung jawab yang perlu kita jaga. Mereka adalah prioritas utama. Karena sejatinya ya rekan Jati, kita mengatakan tidak dengan sopan bukanlah tanda kita pelit. Justru itu adalah tanda bahwa kita memahami batas kemampuan diri dan sedang menjaga amanah yang telah dipercayakan kepada kita.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, dari pembahasan kita sejauh ini ya, mungkin Anda mulai berpikir, kalau begitu apakah kita harus berhenti membantu orang lain? Nah tentu saja tidak ya, menjadi pribadi yang peduli tetap merupakan nilai yang baik. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana membantu tanpa mengorbankan kestabilan keuangan keluarga. Nah rekan jati, salah satu alasan mengapa banyak orang sulit berkata tidak adalah ya karena takut mengecewakan orang lain. Padahal dalam kenyataannya, orang seringkali lebih memahami kondisi kita daripada yang kita bayangkan. Misalnya, saat teman mengajak makan di tempat yang cukup mahal, tidak ada salahnya kita mengatakan, "Terima kasih nih udah ngajak, tapi kali ini saya belum bisa ikut." Atau ketika ada kerabat yang menawarkan barang dagangannya, kita bisa aja jawab, "Ya produknya udah bagus, tapi saat ini saya emang belum butuh tuh untuk dibeli." Dan kalimat seperti ini terdengar sederhana, tetapi menunjukkan bahwa kita tetap menghargai orang lain tanpa harus memaksakan kondisi keuangan sendiri, rekan jati. Nah menariknya, para ahli komunikasi menyarankan agar saat menolak, kita gak perlu memberikan penjelasan yang terlalu panjang. Semakin banyak alasan yang dibuat, seringkali kita justru merasa semakin tidak enak. Sebaliknya, jawaban yang singkat, jujur, dan disampaikan dengan sopan biasanya lebih mudah untuk diterima. Nah yang perlu diingat ya, menjaga batas bukan berarti memutus hubungan. Justru batas yang sehat membuat hubungan menjadi lebih jujur dan juga nyaman. Sebab jika kita terus memaksakan diri, lama-kelamaan bisa muncul rasa lelah, kecewa, bahkan penyesalan karena merasa selalu mengalah. Dalam keluarga juga demikian ya rekan jati. Pasangan dan anak-anak tentu berharap keuangan rumah tangga digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ketika kita mampu mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu, berarti kita sedang menjaga masa depan keluarga, mulai dari pendidikan anak, tabungan, hingga dana darurat. Nah, rekan jati, sesekali berkata tidak bukan berarti kita berubah menjadi orang yang tidak peduli. Justru, ini adalah bentuk kedewasaan dalam mengambil keputusan. Karena membantu orang lain akan terasa lebih bermakna ketika dilakukan dengan ikhlas dan juga sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Bukan karena terpaksa atau takut untuk dinilai.

Ya rekan Jati, kita sudah sampai ya di bagian yang cukup menarik dalam pembahasan kita hari ini. Ternyata kebiasaan gak enakan ini bukan hanya soal orang dewasa saja rekan Jati, tapi juga bisa pelan-pelan terbentuk sejak di rumah, dari kita, dari cara kita sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak. Nah rekan Jati, anak-anak sebenarnya belajar banyak hal, bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi dari apa yang mereka lihat setiap hari, termasuk dalam hal mengambil keputusan. Nah ketika seorang anak melihat orang tuanya selalu berkata iya dalam situasi apapun, meskipun sebenarnya sedang kesulitan, anak bisa menangkap pesan bahwa menyenangkan orang lain lebih penting daripada mempertimbangkan kemampuan diri sendiri. Misalnya saat ada permintaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan, tetapi orang tua tetap mengiyakan hanya karena tidak enak dengan anak. Lama-kelamaan anak akan terbiasa menganggap bahwa setiap keinginan ya harus selalu dipenuhi,

tidak boleh berkata tidak. Nah, di sisi lain, jika anak melihat bahwa orang tua mampu berkata tidak dengan tenang dan tetap menghargai orang lain, anak juga akan belajar bahwa menolak itu bukan hal yang buruk, asalkan dilakukan dengan cara yang baik. Rekan Jati, ada istilah sebuah kata yaitu pembentukan kebiasaan finansial melalui contoh langsung di rumah. Anak tidak hanya belajar menghitung uang, tetapi juga belajar gimana sih uang itu diputuskan untuk digunakannya. Karena itu penting, di mana orang tua bisa menunjukkan bahwa keputusan keuangan bukan soal keras atau lembutnya hati, tetapi soal prioritas dan juga tanggung jawab. Nah, misalnya rekan Jati, ketika ada ajakan yang sebenarnya di luar kemampuan, orang tua bisa menjelaskan dengan sederhana, kita tidak bisa ikut ya, kali lain ada yang lebih penting. Kalimat seperti ini tidak hanya menolak, tetapi juga memberikan pelajaran tentang prioritas. Ada hal lain yang harus dipenuhi. Nah, dengan cara seperti ini, ya anak akan tumbuh dengan pemahaman bahwa setiap keputusan ada konsekuensinya dan tidak semua keinginan harus langsung dipenuhi. Nah, rekan Jati, tanpa disadari, sikap nggak enakan yang terus dibiarkan bisa berubah menjadi pola yang diwariskan dari generasi ke generasi. Padahal, jika dikelola dengan baik, kita bisa memutus pola itu dengan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat secara finansial. Nah, setelah jeda ini rekan Jati, kita akan bahas ya, gimana sih caranya membangun batas yang sehat dalam keluarga dan lingkungan tanpa kehilangan hubungan baik dengan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103.6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Ya, rekan jati, di akhir pembahasan kita hari ini ya, kita jadi semakin tahu bahwa rasa tidak enakan itu bukan sekedar sifat kecil atau tidak disadari ya. Ia bisa menjadi kebiasaan yang mempengaruhi banyak hal, termasuk stabilitas ekonomi keluarga. Mimpi. Nah, rekan jati, mungkin Anda bertanya, gimana caranya menjaga agar kita tetap bisa bersikap baik tanpa mengorbankan kondisi keuangan keluarga? Kuncinya adalah satu nih rekan jati, batas yang sehat. Nah, batas yang sehat ini bukan berarti kita menutup diri dari orang lain. Bukan juga berarti menjadi pribadi yang kaku atau pelit ya. Justru batas yang sehat membuat kita tahu kapan harus berkata iya dan kapan harus dengan sopan berkata tidak. Nah, misalnya saat ada ajakan atau permintaan, kita bisa belajar memberi jeda sebelum menjawab. Tidak perlu langsung mengiyakan hanya karena suasana hati atau tekanan situasi. Dengan memberi waktu sebentar, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk berpikir. Apakah ini sesuai dengan kemampuan saya? Apakah ini tidak mengganggu kebutuhan keluarga? Nah, selain itu rekan jati, penting juga untuk menyadari bahwa menolak dengan sopan adalah keterampilan sosial yang sangat sehat. Kalimat sederhana seperti, terima kasih udah ngajak, tapi saya belum bisa ikut kali ini, sudah cukup tanpa perlu merasa bersalah berlebihan rekan jati. Ungkapan hatiku hanya untukmu. Dan juga rekan jati, kita juga perlu mengingat bahwa orang yang benar-benar peduli pada kita biasanya akan menghargai batas yang kita punya. Mereka mungkin merasa sedikit kecewa di awal, tapi tidak akan memutus hubungan hanya karena kita tidak selalu berkata iya kepada mereka. Justru hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak menuntut kita untuk selalu mengorbankan diri sendiri. Dan dalam keluarga, batas ini juga sangat penting karena tujuan utama dari keuangan keluarga bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk menciptakan rasa aman, stabil, dan juga cukup bagi orang-orang yang kita cintai di dalam rumah. Jadi ketika kita memilih untuk tidak ikut dalam pengeluaran yang di luar kemampuan, sebenarnya kita sedang berkata iya pada hal yang lebih besar, yaitu masa depan keluarga, ketenangan pikiran, dan juga kestabilan hidup. Yes.

Baik tidak selalu berarti harus selalu mengiyakan semua permintaan. Kadang kebaikan juga berarti berani menjaga diri sendiri dan juga keluarga dari keputusan yang kurang tepat.

Biarkan jati satu nomor bagus dari Budi Doremi terukir di bintang. Baru saja menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen ya, baik di via radio, audio mobil, maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan demikian Zona Sketsa Keluarga hari ini. Semoga pembahasan kita ya tentang mahalnya menjadi orang yang selalu gak enakan bisa menjadi refleksi bagi kita bahwa menjaga keuangan keluarga juga bagian dari menjaga cinta di dalam rumah. Dan semoga rekan jati dimanapun Anda berada dalam keadaan terbaik. Dan untuk Anda yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Untuk yang sedang berjuang hari ini, tetap semangat. Semoga rezekinya selalu dilancarkan rekan jati, selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, dan tetap jaga kehangatan keluarga di rumah. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani di pagi ini. Sampai jumpa di Zona Sketsa Keluarga berikutnya. Dan rekan jati, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut hadir menemani saat siang Anda di zona rehat siang untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Jati FM.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, dan semoga siang hari ini membawa hal baik untuk Anda semua ya, yang lagi di kantor mungkin ya, yang masih dengan pekerjaannya maupun deadline-nya, dan atau yang mungkin masih di jalan nih menuju tempat makan siangnya. Hati-hati di jalan, dan ya semoga apapun yang Anda lakukan hari ini dan aktivitas yang Anda lakukan hari ini lancar dan juga disertai dengan hal-hal yang baik. Harta kosong. Dan saya Pocut kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda di zona rehat siang. Dan seperti biasa rekan Jati, kita akan berbincang santai tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari mungkin ya, dan juga ringan untuk didengar dan tetap menyimpan banyak cerita dan makna di baliknya. Menepilah, membuka. Dan rekan Jati, kita hari ini mungkin akan ngebahas sesuatu yang mungkin kita semua punya nih, yaitu hobi yang sedang kita gemari akhir-akhir ini ya, dan menarik untuk diperhatikan sebenarnya rekan Jati, karena perkembangan zaman yang ikut berubah dan juga kebiasaan kita juga berubah nih, dan juga kesenangan orang juga makin berubah-ubah ya seiring dengan berjalannya waktu. Kalau dulu mungkin hobinya kayak baca komik, mengoleksi perangko mungkin ya, atau bermain permainan tradisional, ya sekarang pilihannya semakin beragam nih, dan juga tetap mengikuti perkembangan teknologi maupun gaya hidup masyarakat. Dan belakang ini banyak orang yang mulai menyukai kegiatan seperti ya konten video gitu ya, terus juga ada fotografi menggunakan ponsel aja udah bagus banget nih zaman sekarang. Ada juga yang lagi hobi dengan olahraga ya, kayak lari, bersepeda, terus juga ada berkebun. Ya kalau misalnya kita sebutin salah satu kayaknya habis untuk nyebutin satu-satu hobi aja nih rekan Jati. Dan banyak lagi mungkin hobi yang menyenangkan yang baru ada tekuni sekarang rekan Jati. Dan menariknya hobi-hobi tersebut gak hanya cuma untuk ngisi waktu luang aja, tapi juga membantu banyak orang untuk menjaga kesehatan mental, memperluas pertemanan, dan juga bahkan ya membuka peluang usaha baru. Dan sesuatu yang awalnya dilakukan hanya karena rasa suka aja, ternyata bisa berkembang menjadi kegiatan yang produktif dan juga menghasilkan manfaat yang lebih besar rekan Jati. Dan jangan kurang rekan Jati, setelah ini kita bakal banyak ngebahas tentang hobi-hobi dan juga kenapa sih ada hobi, untuk apa sih sebenarnya hobi ini. Dan tetap di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Niki dengan judul nomor bagusnya, yaitu Lose, ya rekan JT, baru saja menemani kita di siang hari ini. Dan kalau bicara tentang hobi yang sedang populer sekarang ya rekan JT, mungkin salah satunya yang paling banyak digemari itu adalah olahraga lari tentunya ya rekan JT. Dan beberapa tahun terakhir nih, komunitas lari itu tumbuh di berbagai daerah, termasuk juga di kota-kota besar maupun kecil. Dan banyak orang yang awalnya hanya ingin hidup sehat, tetapi akhirnya menemukan kesenangan baru dari aktivitas tersebut. Dan juga lari juga bukan hanya sekedar olahraga ya sekarang, melainkan juga menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak orang yang menikmati suasana berkumpul dengan komunitas, kemudian mengikuti berbagai event, dan juga menjadikan aktivitas ini sebagai cara untuk melepas penat setelah bekerja seharian. Dan selain

jadi kewajiban, tapi juga menjadi kegiatan yang menyenangkan jika dilakukan bersama teman maupun keluarga. Dan hobi yang melibatkan aktivitas fisik ya, seperti olahraga tadi, itu memberikan manfaat yang ganda rekan Jati, yaitu tubuh jadi lebih sehat dan juga pikiran juga jadi lebih segar. Dan di sisi lain, media sosial juga berperan besar nih dalam memperkenalkan berbagai jenis hobi baru kepada masyarakat. Banyak juga yang tertarik mencoba sesuatu setelah melihat pengalaman orang lain yang dibagikan secara daring. Dan tentu aja rekan Jati, yang paling penting adalah menemukan aktivitas yang benar-benar sesuai dengan minat dan juga kenyamanan diri sendiri. Dan kalau Anda rekan Jati, apakah Anda termasuk nih yang suka olahraga sebagai hobi, atau mungkin yang punya kegiatan lain yang sedang digemari akhir-akhir ini rekan Jati? Boleh sharing ataupun cerita di sini bareng Pocot di 08 11 682 10 36 atau di 06 51 4 10 36.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Pocut di zona rehat siang. Dan selain olahraga ya, ada salah satu hobi yang semakin digemari belakangan ini Rekan Jati, yaitu membuat konten digital. Mulai dari ngedit video pendek ataupun membuat foto estetik ya, untuk sekarang ya, dan juga menulis di media sosial hingga membangun kanal pribadi untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan. Mungkin banyak orang awalnya tuh cuma iseng aja ya, unggah kegiatan sehari-hari.

sehari-hari, tetapi nih lama-lama justru menemukan kesenangan baru. Ada yang suka mendokumentasikan perjalanan wisatanya dan juga membagikan resep makanan atau masakan mungkin ya. Terus juga ada tips berkebun mungkin dan juga kegiatan sederhana lainnya di kehidupan sehari-hari. Dan di era digital ini rekan Jati, seperti sekarang kreativitas memang semakin mudah untuk disalurkan. Dan teknologi memberikan ruang bagi siapa saja untuk menunjukkan bakat dan juga minat mereka nih. Bahkan juga gak sedikit orang yang akhirnya memperoleh penghasilan tambahan dari hobi yang mereka jalani dengan penuh konsisten. Namun yang paling penting ya tentu bukan soal popularitas ataupun jumlah pengikut ya rekan Jati ya. Hobi juga tetaplah sesuatu yang membuat kita merasa senang dan juga nyaman nih. Jika aktivitas tersebut membuat hati lebih bahagia dan pikiran lebih segar, maka itulah nilai terbesar yang bisa kita dapatkan.

Jadi Rekan Jati, kalau misalnya nih Anda sekarang punya hobi yang melibatkan kreativitas digital ya, jangan ragu untuk mencoba dan terus dikembangkan Rekan Jati. Dan siapa tahu nih suatu saat nanti hobi tersebut bisa membuka peluang yang lebih besar lagi. Nah, kalau hobi Anda yang Anda sukai akhir-akhir ini ada berkaitan dengan teknologi nggak sih Rekan Jati? Atau malah ngikutin tren yang sedang populer mungkin? Atau masih setia dengan hobi lamanya yang udah menemani sejak dulu nih? Boleh langsung cerita di sini bareng Workshop di 08 11 682 10 36 atau di 06 51 4 10 36.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati Fana Merah Jambu dari 420 baru saja menemani kita di siang hari ini. Dan semoga rekan Jati makan siang yang baru saja Anda santap hari ini ya, semoga dapat menambah energi baru dan juga semangat Anda untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Dan untuk Anda yang masih bekerja ya, mungkin dikejar deadline ataupun ada aktivitas lainnya, semoga rehat siang hari ini dapat menjadi teman Anda di sela aktivitas Anda, rekan Jati.

anak-anak Anjay itu memang kalau bicarain masalah hobi ini ya, kadang ada orang yang hobinya terus berubah-ubah dan juga mengikuti perkembangan zaman mungkin ya. Banyak ada hobi-hobi baru yang mungkin baru saja ditekuni. Dan seperti beberapa tahun terakhir ya, ada hobi berkebun yang juga kembali populer di kalangan masyarakat nih. Dan gak hanya orang tua, anak muda juga mulai tertarik nih merawat tanaman hias gitu ya, dan juga tanaman herbal maupun sayuran yang bisa ditanam di halaman rumah. Banyak orang yang mengatakan bahwa berkebun itu memberikan rasa tenang tersendiri. Jadi kayak melihat tanaman tumbuh sedikit demi sedikit, nyiram setiap hari dan menikmati hasilnya merupakan pengalaman yang sederhana tetapi sangat membahagiakan. Dan aktivitas ini juga menjadi cara untuk lebih dekat dengan alam di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini, Rahan Jati. Dan selain itu, berkebun mengajarkan kita juga kesabaran. Kita tidak bisa memaksakan tumbuhan ya untuk tumbuh lebih cepat ataupun tumbuh dalam satu malam gitu, Rahan Jati. Jadi semua membutuhkan waktu, semua membutuhkan proses, perhatian dan juga konsistensi. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku dalam kehidupan kita, Rahan Jati. Banyak impian, harapan yang masih bisa dicapai melalui proses yang panjang dan juga penuh ketekunan. Dan sekarang banyak komunitas pecinta tanaman yang saling berbagi informasi dan juga pengalaman nih. Jadi hobinya nggak hanya memberikan ketenangan untuk diri sendiri ataupun pribadi, tapi juga memperluas pertemanan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dan kalau Anda rekan Jati, ada nggak tanaman favorit ataupun yang bisa menjadi bagian dari hobi yang menyenangkan terus juga dirawat dan juga dikembangkan rekan Jati? Kalau ada boleh sharing mau pucat di sini di 0811-682-1036 atau di 0651-104-1036. Ingat nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Lampu merah dari Delantis. Dan untuk Anda rekan JT yang mungkin masih di jalan ya, menuju ke kantornya mungkin ya, atau lagi mau pulang ke rumah sebentar, tetap patuhi rambu lintas rekan JT, karena keselamatan paling penting ya di jalan sana. Dan semoga bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Dan rekan Jati, kalau dulu membaca buku mungkin identik dengan tugas sekolah ataupun pekerjaan ya. Dan sekarang mungkin membaca buku justru kembali menjadi hobi yang paling diminati oleh banyak orang, terutama sejak hadirnya buku digital dan juga komunitas pembaca di media sosial. Dan fenomena berbagi rekomendasi buku membuat semakin banyak orang yang tertarik untuk kembali menikmati kegiatan membaca nih. Ada yang suka sama novel, ada juga buku pengembangan diri, sejarah, bisnis, hingga berita, berbagai cerita inspiratif ya, yang mampu memberikan sudut pandang baru dalam kehidupan kita. Dan rekan JT, membaca itu memberikan kesempatan kepada kita nih untuk menjelajahi banyak tempat tanpa harus berpindah lokasi. Jadi kita bisa memahami pengalaman orang lain, belajar berbagai ilmu baru, dan juga memperkaya cara pikir kita hanya melalui lembar demi lembar halaman yang kita baca. Dan selain itu juga, membaca juga membantu kita melatih konsentrasi di tengah dunia yang penuh distraksi ini ya rekan Jati. Dan saat kita benar-benar fokus pada satu buku nih, pikiran jadi lebih tenang dan perlahan terbiasa untuk tidak selalu bergantung pada informasi yang serba cepat. Jadi kalau akhir-akhir ini ya rekan Jati mulai suka membaca buku, itu bisa jadi salah satu hobi terbaik yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Masih bersama Pocut di zona rehat siang yang menemani waktu istirahat siang ada di siang hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang sedang dilakukan berjalan dengan lancar dan hati tetap dipenuhi rasa syukur atas berbagai hal baik yang hadir dalam kehidupan hari ini. Dan Rekan Jati, ada juga hobi yang sedang banyak diminati akhir-akhir ini, yaitu memasak dan juga mencoba berbagai resep baru ya Rekan Jati. Apalagi dengan banyaknya konten kuliner di media sosial, orang jadi makin tertarik nih untuk bereksperimen di dapur. Yang menariknya Rekan Jati, memasak sekarang bukan lagi sekedar kewajiban rumah tangga, tapi banyak orang menjadikan sebagai sarana berekspresi dan juga melepas penat. Ada juga kepuasan tersendiri nih ketika berhasil ya membuat makanan yang enak, mencoba menu yang sedang viral, atau bahkan nih menciptakan resep khas sendiri untuk keluarga di rumah. Dan selain itu, memasak juga mengajarkan kita kreativitas nih. Kadang bahan yang tersedia juga terbatas, tetapi dengan sedikit ide dan juga keberanian untuk mencoba, mungkin hasilnya justru bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi gak heran kalau banyak orang yang merasa lebih rileks setelah menghabiskan waktu di dapur sambil mendengarkan musik favorit mereka. Dan sebelum itu, kita angkat dulu penelpon kita pada hari ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh, sepertinya terputus ya. Boleh coba lagi di 0811-082-1036 atau di 0651-41036. So thick, now I know what to call it, a fatty. Dan Rekan Jati, gak sedikit juga yang akhirnya mengembangkan hobi memasaknya menjadi peluang usaha, mulai dari kue rumahan, makanan ringan, hingga aneka minuman kekinian yang lahir dari kesenangan sederhana terhadap dunia kuliner. Dan kalau Rekan Jati sendiri, apakah termasuk yang suka mencoba resep baru atau emang punya menu sendiri nih yang memang buat keluarga ketagihan gitu ya? Dan tetap konsen di sini Rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103,6 JT FM, the heart of Banda Aceh. As long as you love me, Backstreet Boys. Rekan Jatuh baru saja menemani kita di siang hari ini. Dan ya mungkin bisa mengembalikan semangat Anda di siang hari ini, Rekan Jati. Dan ada lagi nih hobi yang memang banyak digemari orang, yaitu mengoleksi barang tertentu ya, Rekan Jati. Tapi sebelum kita lanjut, kita angkat dulu penelpon kita pada hari ini, Rekan Jati. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Kazu.
1: Halo. Ini banyak salah.
0: Hayo, siapa? Siapa hari ini?
1: Kalau Dwi nggak mungkin, Dwi udah tadi.
0: Benar.
1: Kalau nggak tadi ya pocet. Kayaknya feeling Kak Zu kuat ke pocet.
0: Iya, pocet hari ini Kak Zu.
1: Oh, betul ya?
0: Betul. 100 untuk Kak Zu. Suara
1: pocet beda. Udah beda dari awal dengan sekarang, udah beda.
0: Oh iya, memang ada perkembangan ya Kak Zu ya.
1: Ya harus dong.
0: Iya, Kazu gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Pocot gimana?
0: Pocot ya alhamdulillah baik juga.
1: Ya udah sedok Bu.
0: Kenapa? Kazu?
1: Udah sedok Bu alias sudah makan?
0: Oh, udah alhamdulillah. Kita makan dulu sebelum siaran biar makin semangat.
1: Makannya di mana? Di studio apa di rumah?
0: Di rumah dong Kazu.
1: Kirain Pak Eri beli nasinya.
0: Waduh, waduh. Jadi Kazu, hari ini Pocot ngebahas tentang hobi nih. Kalau Kazu punya hobi baru gak sih? Atau emang ada hobi yang lama tapi masih sampai sekarang masih dilakuin?
1: Ya, Kazu sih hobinya sebenarnya olahraga. Berhubung Kazu malah.
0: Oh,
1: hobinya
0: olahraga.
1: Gak bisa terpaksa.
0: Oh.
1: Sebenarnya Kazu selain dengar musik, olahraga. Itu dulu, olahraga dulu.
0: Mm-mm.
1: Suka gak Zul, apalagi yang namanya main voli suka.
0: Oh, main voli, iya benar.
1: Soalnya kalau betulnya kan di kampung Kak Zul itu ada ibu-ibu, para cewek lah.
0: Memang
1: pemainnya masih ibu-ibu sih.
0: Oh, gak apa-apa, memang olahraga gak mengenal umur. Siapa aja boleh ya, Kak Zul.
1: Apalagi nanti kalau ada turnamen, ada berapa kali kami ikut, walaupun kalah di babak pertama aja udah kalah kami ya.
0: Gak apa-apa, jadi yang penting udah olahraga.
1: Ya, abis itu ada juga pertandingan antar kampung, ada juga ikut persahabatan lah.
0: Waduh, ya. Seru nih kayaknya ya, banyak pertandingannya ya kayak itu ya. Babaknya banyak.
1: Ya, waktu latihan-latihan tuh misal sehari aja Kak Zu. Waktu kemarin tuh waktu aktif kali main voli di kampung tuh waktu Kak Zu masih SMA ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi suka walaupun capek-capek pulang sekolah dulu Kak Zu pulang sekolahnya sampai ke rumah jam 2 lewat.
0: Waduh, siang ya.
1: Ya, itu tidur sebentar, tuh asar bangun, habis asar langsung ke lapangan. Pokok cari nggak main kayaknya, aduh gimana gitu.
0: Gak enak badannya ya hari ini ya kalau nggak main gitu ya Kak Zu ya.
1: Ya benar.
0: Oke, hobinya olahraga nih berarti Kak Zu ya.
1: Dulu.
0: Oh, emang sekarang udah hobinya udah beda lagi?
1: Kalau dengar musik dan sampai sekarang masih. Tapi sekarang kalau olahraga udah malas.
0: Udah malas.
1: Apalagi lihat di samping rumah kan udah sarannya untuk orang jogging-jogging itu kepingin, kepingin, tapi malasnya ini besar kali di badan, di jiwa tak cuma.
0: Oke deh Kak Zu. Kak Zu mau request lagu apa hari ini? Mau denger lagu apa?
1: Oke, sekarang sedikit nanya Kak Zu lagu apa.
0: Adalah,
1: Janji Suci adalah.
0: Janji Suci, oke siap ditunggu Kak Zu.
1: Di mana Kak Zu tunggu?
0: Di radio dong.
1: Ini Kak Zu tunggunya di bawah jembatan.
0: Jangan dong Kak Zu. Oke deh Kak Zu, terima kasih sudah bergabung hari ini Kak Zu.
1: Sama-sama. Hati-hati pulang nanti ya.
0: Oke Kak Zu, siap, terima kasih.
1: Sama-sama Kak Zu yang ucapin sebenarnya yang terima kasih. Oke lah kalau begitu Kak Zu permisi dulu.
0: Iya Kak Zu.
1: Assalamualaikum Pocut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru saja bergabung bareng kita ada Kazu yang katanya hobinya main volley, tapi dulu, tapi walaupun dulu ya, berarti memang ada hobi yang memang kita tekuni, yang kita sukai nih rekan Jati, dan juga membawa kesenangan dan juga manfaat nih untuk tubuh kita. Dan kita dengar dulu satu nomor bagus darinya, Afgan dengan Kacamata. Untuk konsen di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Iya, assalamualaikum malam Jati FM Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati alhamdulillah merempak kelaing ngana pulo di zona Poh Cakra. Edisi uro Senin ya 20 sikureung Juni 2026. Puh habaronyo. Ya, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat. Lagi biasa lagi kaim sampopo limang lontuan pengen rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa lagi kaim sambil lanta dengan lagu nah pembahasan ya. Oke, rekan Jati buno lunjak kuno lunjak umibo ujun ya. Jadi agak bacut basah ya bulut ya demi rekan Jati ya. Kipan kalian ya perjuangan lun kedrone kan. Oke, membuka zona Poh Cakra coba ada dengan sebuah lagu dari Nurul Mundira.

0: Ya, FM Taruh Banda Aceh. Oke, diwang teman di zona Poh Cakra edisi Uro Senin 27 Juni 2026. Ya puah barunya ya, semoga bal mandum sehat ya. Uronya terpikir kan jati anyo bukan lagi lagu pembuka beno kerja ya. Ya. Akhir kan nanti pernah nepike. Pupike ya. Pernah han nepike di jaman jino yang teh yang lebih menentukan masa depan. Peke ijazah, peke keahlian atau skill. Nah, yang teh penting ya. Nah, yang pegah ijazah nakeh pintu pembuka kesempatan. Tapi nacit yang berpendapat menyehana keahlian, ijazah goholom tente sip untuk bersaing. Mana nah? Fakta jih rekan nyati dunia kerja lewiknya nyo terus berubah ya. Jadi le perusahaan lewiknya ken hanya gekalen nilai di atas kertas, tapi kemampuan tidak urung dalam gesemike berkomunikasi ya, beradaptasi dan kiban geselesaikan masalah ya. Lalu peke ijazah mentang penting atau justru keahlian atau skill yang jid ke kunci utama masa depan. Nah, jadi cod uronyo yang ujinyo tanyo akan takalen topik ji ijazah dengan keahlian atau skill yang teh yang lebih menentukan masa depan. Yang teh ha? Jadi tetap di sini karena sodepe jawaban bukan jawaban ji. Ya, jawaban jin itu mungkin najid ke solusi bagi rekannya tu ya. Oke, yang kena gabung lon buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Kiban maisannya yang teh yang lebih menentukan masa depan, ijazah keahlian atau skill. Tapi telepon yang kena gabung na Oma dicat keung. Assalamualaikum, Oma.
1: Waalaikumsalam, Mayam Dua.
0: Kiban Oma Inan.
1: Yang sama, Rude.
0: Kiban Oma.
1: Rude.
0: Oma.
1: Mayam Dua.
0: Kami ini orang kaya, ya Oma, ya Oma.
1: Tapi dibutuhkan ijazah walaupun orang kaya, orang miskin.
0: Jadi ya, menurut Oma yang teh yang lebih menentukannya masa depan, peke ijazah, peke keahlian atau skill, Oma?
1: Ijazah ya.
0: Ijazah?
1: Iya, iya, jangkauan. Ijazah ini pakai.
0: Man keahlian anak perleh?
1: Yang perlu sih, tapi ijazahnya karena menua ya.
0: Gimana, Ma?
1: Di kampung mencong bagi agak tuhapu, agak lorong, agak yang kan, yang ijazah itu cun dan ya.
0: Oh, benar?
1: Iya, iya. Anak putasi, yang ijazah duit caron saya itu cun dan ya.
0: Jadi, misalnya ji, misalnya. Misi
1: jam jamuhan aja gula ya.
0: Misi
1: bohnya lorong macam-macam hang pun pakai putulin tulun karena naik jaza naik semang.
0: Man misi jam urungnya cara ahli dalam gato masyarakat gimana naik jaza?
1: Ay pakai cincin kamu.
0: Ay pakai cincin.
1: Kita
0: cincin
1: doa
0: cara naik jaza itu cincin doa kamu. Ay putrun, oh menan. Jadi
1: karena di kan ijazah.
0: Jadi menurut Oman ijazah ya?
1: Ya, makanya seluruh rakyat Malaysia harus sekolah paling enggak ada SMA.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada SMA banyak ibu lorong, apa. Nah, ya. Di bidang-bidang yang terkemih perlu. Nah.
0: Oh, benar. Ya, ya, ya.
1: Oke, anak ada kuda. Anak cocok dalam tak. Saya dibutuhkan pendidikan dari ayah.
0: Okey, siap.
1: Iya, ayah. Tapi rumahnya hanya ada muka jarang pakai cik, ayah.
0: Pakai cik. Oh, benar. Nah. Jadi, dua-duanya perlu.
1: Naik cepat pakai ayah.
0: Pai pakai.
1: Kayaknya perusahaan kudra. Ya.
0: Oh, benar. Nah.
1: Tu bini lah, oh, tak pegat, tak pengang-pengang tu, atau nak lah perusahaan. Dia tak payah nak ada today, dia tak tahu, dan dia tak payah.
0: Pengang-pengang
1: tu lah. Ya. Dia tak payah, cakap lah ya, saya lebih baik rumah je lah ya. Kalau udung peti-peti, patnya-nya, nak warung kopi, warung kopi, punya nak pakai jazah ya.
0: Oh.
1: Naik jajah sadana satu, S1, S2 payah awaknya lah ya. Ya. Itu mana butuhkan jajah ya.
0: Ijazah Oma. Baik Oma.
1: Iya ayah. Salam ayah mertua.
0: Pesalam, kesalam Oma.
1: Untuk ya Abid, Bang Amri. Yang beti tanya ya. Bang Samula. 103 ya.
0: 103.
1: Beti beti sama Bang Samudra ya. Ada kaya nak Anis Bang Rusli Kak Inong. Kak Inong sakit ayah.
0: Semoga bakal sehat Kak Inong.
1: Iya dengan Adinda, Kak Kiana, tolong ni. Bang Zali Mahmud apa tu Mahmud tu?
0: Bang Amir Mahmud.
1: Di Waya, Wayon. Dan pendengar dunia mandu Maya berpatnya nak. Tu penyiar mandu tu ayah. Untuk Bang Ihsan, Kak D, semoga sukses sampai ayah bo.
0: Amin.
1: Bang Ihsan, selamat iman dunia akhirat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma dijadkeun gebegah ijazah ya lebih yang menentukan masa depan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nek Din puah ba, Nek Din.
2: Abah, abah.
0: Alhamdulillah. Naon cina nenek Nek Din?
2: Unos ya nanyo insyaallah enggak ada di kapio.
0: Karda.
2: Karda tapi kapirang.
0: Kapirang. Pio ba untu be. Iya, benarnya. Lunyak no no ujur Nek Din. Yang ke basah mandum Nek Din bulu no ke Banjaran Nek Din no.
2: Ah bulu mak tu jawab je.
0: Ana baje lain ke Banjarannya.
2: Oh menyo ana baje ya bulu.
0: Ang ke pia buka baje dalam studio ke Banjaran. Nek Din, yang teh yang lebih menentukan masa depan yo ijazah pe keahlian.
2: Mula berdepan lo lah. Ya berdepan lagi kata Oma pun no. Yang pertama lagi hal ijazah.
0: Ijazah.
2: Yang ijazah ni adalah kerbaga kerja dekelaju secara secara pulukin secara lebih jadi. Kerbaga tulang punggung.
0: Oh, tulang punggung.
2: Ya. Cuma menghana ijazah kan kita bukan sanggro tu je sih. Jadi bubur. Saya bawa ke pemerintah hal ya bawa rumah pegah pun ada anda pegah di sana tu kecamat muka pelan lorong hai perlu. Hai perlu pelan lorong ada jaga.
0: Mak mesu urungnya jarang dalam gekelola mesu jipu menyebab pemerintahan tapi anak jaga kan. anak-anak cara sih nah. Oh mana nah. Pembuka jalan nah. Oh menan ya ya.
2: Ini berada nggak play dulu kebetulannya nak berdua roh jangan lupa. Ini dalam maran kerja dengan bah pemerintah bah tuas tuas contoh dah kerja nu baik kemarin mutir bah. Tak kerja lah ni.
0: Ya sih na.
2: Tak kerja bah panci berang ini mungkin jual macam di berahum. Janganlah
0: kerja. Ya ya sih.
2: Tak kerja lom bah apa. Yang di
0: Pango.
2: Di
0: Pango. Jajah sih, nah.
2: Berarti hanya jalan, hanya jalan atau dalam kerjanya dekat luas apalagi
0: dekat menanih Nek Dina.
2: Isang belum dukung gino, awam yang kena motor pilih anak jalan, dia belum baca.
0: Permata.
2: Ya, ini bicara dulu kalau dong. Jika lah bercakap berbual tapi terakhir yang banyak lari, bicaranya saya baca apa nak jadi bicaranya tentang holdingnya.
0: Holdingnya. Oh, iya.
2: Ini bicaranya. Ya, kamu tu nang ngalu nak berbual dulu ngalu kan? Nang caya.
0: Get. Get Nadin.
2: Nyobalu jadi kerja lah tulang punggung.
0: Tulang punggung ah. Pelagu Nadin.
2: Kita boleh orangnya kah? Sudah boleh dia orang bangang ke boleh? Alam itu bintang pun kini mungkin.
0: Gen Nek Din.
2: Di anak dan mana? Adi omah no hendak ke hendak ke lek lagu.
0: Pun lagu tak tajuk ke omah.
2: Oh parah pun lagu lagu.
0: Yang kan pelagu tajuk Nek Din.
2: Ya, ada juga kalau buang kalau buang dia juga kalau kopling mau.
0: Saya di prima.
2: Ayah kata kau tu kemudian tak ada.
0: Genedin.
2: Haba kedua gua, oma. Kadang-kadang ada wajah kadang-kadang butuh kerja maksa. Lalu yang pertama dan terakhir saya.
0: Terima kasih Nadin.
2: Mudah rezeki nanti dalam maya mampu kerja rezeki.
0: Amin.
2: Kalian Pak Ikan. Kalian Oma. Dengan Pak Pan. Kalian Nyalem Abang Rusli yang Nadi Turin. Dudjam yang Nadi Tenayung. Pak Amri dengan Ibu Nagara. Kalian yang ke Ketoro. Oke, balik.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nek Din kebegah ijazah. Eh? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kebegah Nek Din ijazah lebih tulang punggung kebegah ijazah. Eh?
2: Ya, betul-betul. Nyanyi-nyanyi ijazah, ayah anak. Tampuh, bro, ayah.
0: Oh, tampuh, bro.
2: Baik itu sepegah kejik mungkin di kecamat. Ini jatah yang ada ya tak ada nama
0: khotok. Oh, nah.
2: Nah, anak pangkau saja dapat. Lebih tak EU gede, anak pakai yazak. Nampak.
0: Jadi menurut
2: ayah. Kalau-kalau zamannya menyebut EU kan, bandang kotor mana, anak-anak lingkau, ikan kotor tu.
0: Baik tak terengahnya, ayah Bid. Ngendron. Ngendron dah terlena.
2: Kan ngendron ya unuk mu apa anda kon dah kau pergi pembalon. Jadi pu mak pu tonan nak oma pu bukan mama di pu cakap kau tonan oma.
0: Oma jet kung.
2: Oma lagunya ni juga bawa oma.
0: Lagu apa kau oma?
2: Lagu neng ayu neng ayu main apa cakap. Daripada pecah pengeran
0: kecilan. Yang lagu dangdut, Nek Ayabit. Yang lagu dangdut.
2: Oh, yang lagu dangdut, no? Yang lagu dangdut.
0: Lagu dangdut Indonesia.
2: Ya, baik dangdut. Baiknya mana? Lain mentong mana lagu. Lagu-lagunya, lagu-lagu Krung Darui ni juga bawa ke rumah.
0: Krung Darui. Kiban yud oma. Yud oma kiban oma kong daro yud.
3: Yud na apai san, be apai san, yud apai san. Ya.
0: Wan, ayah bit. Nau yud na bit nan.
3: Tema ji pun mano, tema nya no.
0: Yang kenyan tema ji, ayah bit.
3: Yang ke tanya menyana saja gula awak mah betalah awak mati gugur gugurnya awak mati gugur kena apa dah yang kerja layan apa saja
0: okay.
3: Menyepangkat di dunia bincang pangkat di akhirat amai yang kerja dua uang tahu apa kerja ni ada je gula ni ada je anak ada je gula tak anak ada je
0: ini
3: mau butuh orang pun
0: iya
3: menanggal kawan aman saya menyebut awak sehat amai
0: nak
3: yudik dunia
0: itu, itu dia pangkat, ada banyak,
3: ada kata. Okay. Nek din ja, nek din patenya nek din.
0: Nek din di lam temen. Tu lam temen aju nak. Oh, kag nek din.
3: Tanding dia api juga dari ule kering.
0: Ule kering. Ulka.
3: Kecamatan Krung Baru Najaya.
0: Krung Baru Najaya.
3: Nek din tu sektor timur ni ano?
0: Nek din, oh home leh sektor barat leh sektor timur.
3: Ah, dalam teman, ni orang kata home ngon ceh ngon pak upeti ya ceh marah mo.
0: Oh ceh marah mana tinggal ya?
3: Nampak mainan dengan.
0: Okay, good.
3: Dalam teman timur.
0: Jadi pelaku nek din ayah bid ronyo.
3: Ya bina ya bis lagu katih kan juga boh.
0: Ah dari Rafli.
3: Ya dari Rafli.
0: Okey Genedin. Oh ya bit.
3: Dalam kriya saya dan main-main ya dunia dah akhirnya kagetnya sudah menutup sudah mungkin kan. Mungkin oma bisna tabok dalam mati terkait kaki-kaki itu. Saya buat ni nak nyonya sudah apa kom Bek mengenai itu tinggal aku yakin tu. Atau hanya macam apa? Alah, umai, umai nak pergi mekin ni, ni orang lihat pergi mekin.
0: Gua lom nyantam. Yang
3: pada lantol lihat pergi mekin.
0: Lantol lah.
3: Yang ke koma di bedua tali ke nek din ke baru sendiri suri ke Pak Basri ke Pak Amri ke Nada di dalam lom ke Kak Hayati di Korea ke Kak Biskayana di dalam baru ke Tanya itu ada ke yang berujung ke Tengah itu nanti.
0: Oh Muksal.
3: Ya Muksal di Bidijaya. Adik Bidijaya. Kaisan di Kedan Biji. Salam ya.
0: Salam ya.
3: Saya ingin dalam orang cepat sembuhnya. Nah. Tapi ini bukan.
0: So?
3: Umi, ilah kata tu. Kainong pun
0: tak. Oh, Kainong, ya. Semoga bakal sehat, ya.
3: Dalam yang mana-mana mesti apa yang kata mahu buat sama.
0: Get, ayah bit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bit, di dalam ujung, nek di dalam temen, oma di cot keung. Rekan Yati, ijazah memang manteng manteng jut ke syarat administrasi ya. Tapi leh kesempatan yang kana yang dinilai nakeh kemampuan kerja, cara selesaikan masalah dan cara beradaptasi. Inti ji ijazahnya pintu tamang ya, keahlian menentukan langkah selanjutnya ji. Okey, tapi nasabah pesan ya yang gebuah limang isan menyanjino ya yang penting ordal, odung dalam ya. Baru ijazah, lenyan baru keahlian. Mana urung dalam madum ke nah. Untuk oma long pilih lagu dari nyoma beh.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521234

0: Ya, sebuah lagu dari Rafli. Wasit kane, bah, untuk Yahbit di Lam Ujung. Oke, riwang kema di zona Poh Cakra, tempat berbagi calitra, wawasan dan diskusi yang to dengan kesehatan katanya. Rekanyati mudun-dun tanya diajarkan aina sikula bumayang ya. Nah ijazah untuk udip pasti aman ya. Tapi kenyataan ji manteng le lulusan dengan ijazah ya. Yang terbaik manteng kita yang tanyangnya paken susah dat, minta kerja ya. Apa yang sebetulnya ji yang geminta le dunia kerja? Apa yang dicari dunia kerja? Jadi urangnya ta bahas tentang ijazah dengan keahlian yang teh betul-betul jid ke penentu masa uku tanyo pekeh siun kertas sip ya, atau memang kemampuan keahlian yang jid ke kunci tanyo nak kerja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayah pulau yang terhormat.
0: Bang Amir Mahmud lego.
1: Nyapa
0: hoi. Bunga Banda Abang enang. Sino Banda Aceh bunuh je nyung kadeda.
1: Ah, sama cik bang. Dengan kamu di Waila nyung memang buklam memang cik ujun lah.
0: Oh buklam ujun lah.
1: Buklam ujun.
0: Saat.
1: Bengongnya tu. Minta bang.
0: Saatnya kibarnya bang Amir Mahmud.
1: Kata duduk bang.
0: Oh duduk mentang lah.
1: Betul.
0: Alhamdulillah ya. Inan, musim drin inan, Bang Amir Mahmud.
1: Memang menyakut pegahana itu bohong lun. Oh, lun bang kan.
0: Yeah.
1: Jadi, memang mungkin boh memang nak. Tapi, cuma sebagian yang jik ngui bang. Kadang-kadang itu dua buah bagian dia tabu yang boleh pegah.
0: Oh, tabu. Apa kan tabu?
1: Yang kena hana tu, oh bang, karena pada penonton kebelakangan yang kadang memang menghiti kejadian bang. Cuma, tiba-tiba pegah. Tak pegah menyama mai petang je dah tak pegah tak pegah ur pegah boleh pegah bang kau ni memang buka memang tabu
0: tanda tabu kibanya peke memang duh dari kulit je atau waktu ke buka baru rasa
1: memang waktu terbuka kulit bang.
0: Jadi man tu urung lo kiban man kok tabu
1: memang kadang-kadang nak nyohi bang mata jibla waktu ke dalam pikun tu nak penilaian tu.
0: Nya tabu ke hana bayu mana? Atau ke mana? Bayu setengah. Bayu setengah ha.
1: Jadi hana bang memang punya kai jakarta tabu untuk mencabo bangsa waktu jakarta tabu kadang tu yang sebagian nanti mungkin dia terbegah. Dia memang main terbegah kot. Nya nanti tak kebijakan awak pulau waktu.
0: Berarti sesuai lagi pekun persetujuan lagi lagi akad ah.
1: Memang nyata terjadi menyai cungpe itu hana mungkin terjadi je bang kadang tu bawa cungpe itu kena bawa bangka memang hai kadang tu kan bangka dia itu dah bunyinya kita percaya je kan.
0: Ya. Kembali ke topiknya Bang Amir. Menurut Bang Amir yang teh yang mendukan masa depannya apa ijazah bekeh skill atau keahlian?
1: Memang yang pertama tabam yang pendapat dan ijazah hanya bateri satu jalan bateri menuju untuk sukseskannya yang boleh berubah. Yang poin pertama. Jadi poin yang kedua memang keahlian tanya kemampuan tanya memang dibutuhkan bang yang boleh berubah. Olehnya kumpi memang membutuh punya bahasa kena kamu sekolah masa zaman dulu tiga hari yang boleh tak bang. Kerana tiga hari.
0: Tiga hari.
1: Kerana tiga hari ni singkatan-singkatan contoh. Dating, duit, doa keluarga. Jadi entah tak pegang tu. Jadi abang tanya pegang mesti now dalam dating tanya. Bila hana duit, hana peng, hana kerja bang. Kerana ni zaman. Kalau ni kan bayi pun nak peng, hana dating, hana kerja, hana muhob mai peng. Tanya lagi abang tanya tahu ni pegang. Kalau ni kan tu, na dating, hanya na dana tak pegang duit. Kalau ni kan terkadang tu, hana doa, ada keluarga, ada kunci tanya, hana kerja bang. yang pandai pegahnya betul ni, pegah dia nyong betul ni, penyong betul ni, tak persiapkan, menyonyol. Nah, anak pegah untuk ukur walaupun dia pegah, karena sistem di nyong, nilai komputer lah itu dah, jenong, mana? Hana dating, hana pakai-pakai tanya pun baru punya pendapat orang tua. Namun dia pekau dia tanya, benarlah setidak-tidak ada tanya, jadi contoh. Dan anak dia kemupulewat bak tabah-tabah perusahaan contoh. Jadi, ayah pulaunya kucuk dia tinggi contoh, hana mungkin orang tu tingkat hana lagi haba kereta pun baik setidak-tidak aja tingkat paket 100-50 hana betul putera yang kena ayah pulaunya hana akhir ayah pulau. Ha, ni pandangan kecil yang perlahan pegah ada. Pandangan orang baik dia. Menang yang membutuhkan tiga adik.
0: Tiga adik.
1: Duit. Ini kan dekat uang pun dah.
0: Okey. Memangnya kenyataan dia lagi ya. Nah, Abang Amir.
1: Memang lagi yang hebat juga terbang. Memang tergantung. Tengah orang itu. Tengah orang ini. Tengah orang ini. Karena. Kerana menyotak dia lepas tu dia nak tengok dia, bisa terjadi. Contoh lagi orang pegang. Lagi Presiden Abu Dhabi Rahman Wahid, orang cacat bisa jadi Presiden. Yang tak nak, kerana tengoknya je. Ini contoh lah. Lepas tu dia, kalau dia ingin nyanyi, orang lain pun dah pegang.
0: Okey.
1: Ini kan, jadi menyoje bang, tolong putarkan lagu-lagu ni pun tahu bang, lagu Cuk Lila lah bang.
0: Lalu, lagu apa Bang Amir?
1: Penyanyi je yang Cuk Linda, nan penyanyi.
0: Cuk Linda.
1: Lagu je Hana Medaya.
0: Okey, siap. Bang Amir.
1: Jadi, kalau ni buat ngongong yang kata tamong buat pergi, kan? Buat pergi yang tamong buat pergi. Mak jatinya awak yang nak tamong buat proper mana aja. Kalau dia yang ngon-lun buat mendung, bang. Ngehiyu. Kuda mak buat mendung, mana?
0: Iya.
1: Buat ayah pulau dengan keluarga buat cahak tadi mana
0: nak pergi
1: boleh pak nasi gede bang.
0: Amin.
1: Okay, bang.
0: Terima kasih Bang Amir.
1: Ya, sama-sama bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir di Woyla ya. Aceh Barat di Pulau I Bang Amir. Iya. Terima kasih untuk Bang Amir di Pulau I Woyla, Kecamatan Woyla ke Kabupaten Aceh Barat. Nah, rekan nyati Jino kan le perusahaan hana gekala nilai akademik hana gekala. Tapi gekala kemampuan kerja ya. Berpikir jir kesemike komunikasi jarang lehnyan kemampuan nak kemauan untuk apa kun untuk sabi belajar nyan le perusahaan labeknyo ya. Yang kena gabung mantang lon buka telefon 0651 10 atau telefon GSM 0811 682 10. Nah, Mary di Montasik. Puhaba Mary di Montasik, kiban cuaca di Montasik.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610 9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Inilah 103,6

0: Ya sirtul 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakra. Edisi Uro Senin 20 Sikurung Juni 2026. Terima kasih yang mantan konsen di Tino di Zona Poh Cakra ya. Wateka 17 menit lewat dari pole. Manteng ngeneh puluh sampo polimang topik Euronyo ijazah dan keahlian yang teh yang paling menentukan masa uke masa depannya kira-kira yang teh nah yang pegah keahlian, nah yang pegah ijazah, nah yang pegah kedua-dua aja ya. Rekan Yati, memang keahlian ya juta meruno, juta pelajari dari le tempat ya. Jadi belajarnya kan harus di ruang kelas. Keahliannya juta peroleh dari pelatihan ya, kursus, pengalaman organisasi, magang ya, hingga ta belajar otodidak ya, belajar mandiri dari membago sumber. Coba tabut telepon yang ka bergabung naso kira-kira ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan so?
1: Yo, Musalipa.
0: Muksalipat.
1: Ya, Baksad.
0: Baksadipat, Baksad.
1: Ya, halo.
0: Oh, mantang dengainan.
1: Ya, ya.
0: Mana pepinah lo, ma?
1: Anak, lo, wani.
0: Kadang nak rencana pindah ke malah, Hana.
1: Hana.
0: Kiban cuaca.
1: Ada buah, ya.
0: Oh, tak minta. Ini dalam proses pencarian.
1: Iya, iya.
0: Bila kiban cuaca ini di Sigli, urunya?
1: Suum.
0: Oh, suum ini.
1: Mana Aceh buat?
0: Mana Aceh penuh hujan.
1: Hujan, juga hujan tau.
0: Nah, nasib bacut. Gimana
1: Mana Aceh hujan?
0: Gimana Muksal, nah pendapat Muksal tentang topik gurunya?
1: Pendapat, Nah,
0: gimana pendapat Muksal gurunya?
1: Ya,
0: Oh, nak belajar. Karena ya. Karena ijazah.
1: Ya, ijazah.
0: Oh, nah, jadi hoka ijazahnya?
1: Ijazah, emo.
0: Oh, anak teman kerja.
1: Mana?
0: Ijazah punya SD atau SMP?
1: Ijazah SD.
0: Oh, SD. SMP?
1: SMP, anak teman kerja.
0: Pakon.
1: Ana ngambil mak di.
0: Ngambil mak. Apakah ngambil mak?
1: Kan.
0: Pakon.
1: Kan.
0: Pakon ngambil mak.
1: Ngambil.
0: Oh, kejo bantu-bantu mak ah. Oh, menan. Muksal.
1: Kan.
0: Lipat di rumah Bang Bas ah.
1: Ana mau
0: buat. Jadi Pak Cid, Pak Pasid.
1: Masak.
0: Oh, di mana sah? Ha? Okay. Ya. Semangat bekerja Muksal. Apa lagu urunya Muksal?
1: Lagu Matias.
0: Apa judul?
1: Judul Mita Lepo Waya.
0: Yang paling good.
1: Paling good ya.
0: Okey lah. Nah, kena salam tiro dua.
1: Salam gaya lepo juga. Yang rezeki.
0: Amin.
1: Kemahiman akhirat.
0: Amin.
1: Putra dan rezeki.
0: Amin.
1: Kerana ayah awak rasa salim si.
0: Kesan ayah.
1: Ya, kerana ayah awak rasa.
0: Okey.
1: Bambas Masri. Pamri dari Bona Allah.
0: Iya.
1: Dari diri, minta apa-apa, berada tanjung. Dari diri, ayo ke sana. Modify. Ada banyak cabang.
0: Ya.
1: Kak musuh, abang kanjung. Ke sana nama lu.
0: Iya.
1: Ya, lebih tinggi saja. Kayaknya dari ruang. Kayaknya ngoyak.
0: Kak Inong, naik rumah.
1: Oh, saya mau naik rumah.
0: Naik rumah.
1: Tumong, tumong.
0: Iya, kesal lah, Mayu.
1: Nyantang ya.
0: Good, terima kasih, Muksal.
1: Good, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal di Dayah Baru Delima Sigli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Wah, Mbak Uti Ronyo.
2: Ge.
0: Aktivitas lancar Ronyo.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana sagonya na uji-uji nana?
2: Mendung kayaknya sih.
0: Oh, mendung.
2: Mendung.
0: Beda.
2: Tadi sempet lah, sempet dari siang tuh, sempet gerimis.
0: Oh ya, Bu Nomi Bu hujan.
2: Oh, hujannya.
0: Iya.
2: Berarti sih enggak hanya hujan kali juga sih di sini.
0: Oh iya, ini dong mah.
2: Mm-mm.
0: Uti, topik kiban pendapat Uti-utinya tentang topik uronya.
2: Apa ini? Baru buka.
0: Oh, baru buka.
2: baru bangun
0: ya. Top menurut Uti yang mana yang paling menentukan masa depan, bekeh ijazah, bekeh keahlian atau skill?
2: Kalau zaman sekarang ya kayaknya rata-rata ijazah di depan ya.
0: Ijazah di depan, ijazah pembuka pintu ya.
2: Kayaknya seperti itu ya. Karena kalau kita mau ikut pelatihan apapun itu pasti ijazahnya pasti di depan juga. Untuk pendaftaran kan ijazah harus ikut serta.
0: Ya,
2: baru kita boleh mengikutin apakah pelatihan dan lain sebagainya ya.
0: Syarat administrasi ya.
2: Betul, syarat ADM-nya memang harus ada ijazah. Baru kok skill itu baru kalau kita misalnya mau masuk apa gitu. Kita ya ijazah itu kita pakai untuk apa itu namanya? Untuk mengasah skill kita.
0: Ya.
2: Baru kita kok emang kita nasibnya bagus, ya kita masuk ke mana insyaallah kan gitu ya. Itu kalau sekarang rata-rata sampai orang kerja di swalayan pun ya ijazah
0: ya.
2: Kalau
0: orang itu pintar tapi nggak ada ijazah gimana tuh?
2: Susah ya zaman sekarang, sulit dong bisa jadi Pak Camat nggak ada ijazah, nggak ada lulusan apa misalnya kita bilang.
0: Iya.
2: Walaupun dia pintar banget misalnya dia bisa, kecuali dia misalnya ada usaha. Tapi apa lah ya, kok seperti bengkel mungkin punya pribadi, beda ya. Tapi pasti juga lah ya, kita kan ntar ada berurusan dengan apapun itu, pastilah harus pakai ijazah.
0: Ijazah.
2: Iya, lulusan apa nanti ditanya gitu. Siapa tahu ada orang tertarik, misalnya kita bilang mau ditarik ke instansi mana, macam gitu. Karena sekarang orang kadang-kadang dari atlet, dari apa entah pemain bola ataupun atlet apapun itu, kok emang dia bagus apanya itu kadang-kadang ditarik juga untuk instansi tertentu. Cuman syaratnya harus ada ijazah.
0: Ijazah ya.
2: Walaupun dia pintar banget juga nggak ada ijazah ya, takutnya dibilang buta huruf gitu. Padahal kita sekarang kan bisa belajar online juga misalnya kok untuk belajar apa kan. Yeah. Itu pasti memang kok kita pikir-pikir kok untuk menentukan masa depan itu nasib ya. Belum tentu orang berijazah itu bernasib bagus, belum tentu juga. Cuman kalau sekarang itu memang syarat mutlak.
0: Ada plus minusnya berarti ya.
2: Betul. Lebih kurangnya seperti itu ya.
0: Oke. Siap.
2: Mungkin gini ya, mungkin ya. Seperti misalnya mau apa di sini di radio pasti ditanya lulusan apa. Walaupun nanti enggak kepake ibarat kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Pasti lulusan mana? Masih kuliah apa masih sekolah kan kayak gitu.
0: Iya, belum lulus
2: gitu, ya.
0: Enggak ada ijazah belum lulus. Gimana tuh?
2: Iya. apalagi zaman sekarang memang kok zaman dulu mungkin masih belum begitu apa kan ya, belum ya, nggak nomor satu lah ijazah itu, masih bisa disisi. Cuman kalau sekarang nggak bisa. Gitu ya.
0: Oke, siap. Pembuka jalan ijazah.
2: Betul.
0: Oke, Uti mau request, mau sapa rekan.
2: Baik. Uti mau request lagu Goyang Lagi dari Berkip.
0: Oke, mau sapa? Silakan.
2: Berapa? Kalau cuma dua ya udah, untuk ayah aja sama istri udah wes gitu aja. Okay. Untuk yang barusan tadi mungkin berapa ya, seikhlasnya aja ya. Uti pun nggak banyak juga sih. Buat yang urusan yang udah lewat di depan Uti ada Muksal, buat ya kan, buat Nekdin, buat Ayabid, buat Ferry M, buat Pak Amri, buat Kak Yana, Kak Eli, Kak Nurpo Aceh, buat Kak C, buat Kak Inong, buat semuanya aja yang masih konsen di 103,6 Jati FM. FM ngebek gitu ngomongnya, belepotan.
0: Iya.
2: Sehat semuanya ya. Amin. Buat ayah sama bertugas sampai tuntas ayah. Okay. Sehat badan, murah rezeki, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Kak Kiana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Najar.
0: Assalamualaikum Najar. Lagi ada belum Kak Kiana?
3: Halo ya, tadi Najar yang pegah ya.
0: Oh, Najar yang pegah. Tamang Kak Kiana. Tamang Kak Kiana.
3: Ada dengar. Iya. Ya, tuh Kak Kiana, ada Mbak Uti. Kata gitu kan, oh ya, apa? Dengar Mbak Utinya lagi curhat-curhat maya kan. Sehat ya.
0: Sehat, Alhamdulillah Kak Kiana.
3: Alhamdulillah ya, selamanya kita doakan sehat semua yang dengar ya.
0: Naujun Inan di Kampung Mulia.
3: Agak redup menang
0: ya. Redup ah.
3: Okay. Alhamdulillah ya.
0: Kakak.
3: Tadi Nona ya.
0: Oh, Bu Nona, itu doma, ya? Itu doma.
3: Oh, ya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, enggak, itu doma. Alhamdulillah, Cak, ya Rahmat, itu dia ya.
0: Alhamdulillah. Kakiana, menurut Kakiana yang teh yang lebih menentukan masa depan ijazah pekahlian.
3: Dua-duanya ya?
0: Dua-duanya seiring sejalan lah.
3: Iya, dua-duanya kan kemampuan kita kan yang anak itu tahu tanya ya. Ah, kan dari sifat kemampuan dia tahu ada kemampuan pas kita dibutuhkan ke anak ijazah. Nah, jadi dua-duanya dijalankan di saat posisi bertanya Hana, Izaza, ya udah cari yang sesuai dengan kemampuan tanyalah ya. Misalnya hari ini yang dibutuhkan kayak siapa berlas pertanian kan, nggak bisa dia bawa mobil ya.
0: Iya.
3: Nah, jadi di jalur itu ya udah mundur biar pertanian gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi pun lagi ya, enggak lah jalurnya, cuma karena Hana jalurnya kan. Udah cari yang sesuai yang benar. Mungkin kayak gitu. Sebenarnya memang harus jalurnya nggak bisa jalanin ya.
0: Oh, tiket masuk berarti ya.
3: Nah itu dia. Udahlah, okay, dua-duanya jalani aja.
0: Get Kak Kiana.
3: Oh, menang-menang lunduan untuk ayah sehat abe lagu. Amin. Gak ada. Ya apa yang ada yobotin ya. Kayak train aja lu ngapain.
0: Oh menang.
3: Ah, tinggal saja kita makan aja.
0: Oke, siap Kak Kiana.
3: Najar ke dua ronde. Bukan saja, apa Kak Ayah juga.
0: Insyaallah ya.
3: Amin, insyaallah.
0: Oke, terima kasih Kak Kiana.
3: Salam untuk Mbak Uti. Iya, lagu nggak ada. Salam untuk Mbak Utinya, ayahnya, ayang juga. Dan semua yang lagi dengar ya.
0: Iya.
3: Buat Najar juga sama anak-anak, Mama Madur Malia. Ya udah semua juga lah yang dengerin pembantu ya kadang ya.
0: Pantau Kak Kiana.
3: Insya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini sih tetap untuk beli walaupun ada yang miliki.
0: Terima kasih Kak Kiana.
3: Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kiana Kampung Mulia. Ijazah berfungsi rekannya sebagai tiket masuk ya. Untuk membuka pintu peluang. Tapi keahlian ya, kinerja nyo yang membuatnya bertahan ya dan berkembang. Untuk Kak Nisia. Oke, lagunya apa Kak Nisia apa? Suluh duet vokal Apache dan Miftah Arif.

0: Ya, mentang dari Jalan Wedana, lebih 57, Mibo Banda Aceh. Ya, le mandi kawangi. Tapi nacit, hana mandi tapi wangi. Gimana caranya? Ibu parfum. Oke, kaput 25 menit lewat dari Poler, kan jati. Ya, perusahaan lewiknya lebih mengutamakan yang na keahlian, ya. Tapi untuk memenangkan persaingan, oke, jadikan ijadah sebagai fondasi dasar dengan fokus bak kalian. Coba tebut telepon yang kagabung. Naso, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kak Nazar.
1: Betul, ya.
0: Kiban lu nga tebutnya naujun nak
1: pergi yang kebana, ya.
0: Cuaca.
1: Cuaca agak mangen, mendung aya, mono kali hujan.
0: Oh, mono kan hujan, ah.
1: Iya, anaknya nya kada arut lo kadang aya.
0: Kada arut lo.
1: Ana jijak lah ya.
0: Oh, iya, iya. Nya aja, Mbak.
1: Ayah si Ban pa, Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, makin gemuk aja juga.
0: Gemuk. Mana nak gemuk?
1: Sehat aja juga ya.
0: Kan Nazar kiban topik koronyo. Menurut Kak Nazar
1: topik sudah tiga ya, ijazah dengan skill ya,
0: yang teh yang menentukan masa uke masa depan
1: mandua boh ya, mandua pentingnya
0: seiring sejalan bo, harus nambah dua
1: nah harus sih man mesti punya ijazah kan kita kuasai ilmu-ilmu tertentu bagian mesti lagi kerja kuliah mesti bidang tu lagi yang jurusan tu lagi.
0: Oh, tanda so, tanda kalau dah pelajari ilmunya nah nah nah.
1: Hajian ijazah. Mak punya keahlian anak mesti ijazah mesti tanya pemkar rezeki dalam bidang tu je mesti tanya nah pengalaman terkau usaha kan terkau usaha tu dan nah, pengalaman pegawai kui mesti lagi kan. Jika pegawai kui terkau usaha dari kecil dari nol kan mesti tanya najiwa seni di tapi ke kerajinan tangan dari ubu-ubu baju sampai oh karai dengan usaha berkembang ya. Kan karena mesti
0: ijazah
1: ya. Karena memang yang kemampuan lah itu tanya. Sampai sukses lah di berkembang usaha sampai sukses anak mesti lah.
0: Anak mesti ijazah.
1: Kan bagi yang nak jazah yang gitu ya. Kan tidak ulamanya kan jadi ngetambang perusahaan ataupun ke kan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu calon roba instansi pemerintah lagi ke PNS. EU gaya kakana EU nak boleh jazah. Anu gak kena oleh EU.
0: Anak pelajar saya itu keahlian khusus EU.
1: Angkatan udara.
0: Keahlian nah. EU lo je pengen wap lo ribet tiba.
1: Kadang kemah ya. Kadang lempu bayi ya. Kadang kalep lo ribet.
0: Kalep lo ribet.
1: Kalep lo ribet. Kalep lo ribet. Kalep lo ribet. Kalau gaji urung EU nggak pegawai.
0: EU pre. Danar.
1: Oke,
0: Kak Nazar, nana dengan lagu.
1: Lagu Un Kaya Aceh juga boh ya.
0: Un
1: Kaya Aceh.
0: Nyan kana.
1: Ana
0: Un Kaya Aceh.
1: Dari Kurniatun.
0: Ana Un Kaya Aceh. Menyah
1: Ana. Dara Lun Pujo mantang dari Marwan.
0: Dara Lun Pujo. Dara Lun Pujo Marwan ah. Okay. Nah.
1: Jadi ya, salam Kak Kiana mana? Kedua ni leng besar tapi senang dekat sama besar tapi apa mendarat ke bunda yang nak pantau besar cik. Kak Kiana grup Salatulami Bandung ke daerah masih boleh selamat berbahagia.
0: Oh, karena dedek bayi ya?
1: Karena baby, dua tahun penantian. Bahagia tak mendua belah pihak keluarga tak senang tak bahagia. Dan selain ke mana-mana aja ya, Bu.
0: Good.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nazar di Lamlom. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya, Pulau Lun.
0: Ngenso di Pad.
2: Amat di Pad, ya, Cik Jaya.
0: Ayo, tak lagu.
2: Dua berjuta, dah nak berjuta.
0: Gimana inan cuaca di Curi Aceh Jaya?
2: Cuaca Aceh Jaya cerah, mendaulah cerah
0: dulu. Oh cerah, Pan Aceh mendung-mendung ya, Rudo. Inan cerah, ha?
2: Ujian di daerah kampung lu.
0: Oh, kok bagaimanaan cerah di lampu di rumah ujian?
2: Di daerah kampung lu, ujian di daerah di rumah mah.
0: Oh, terlima hujan. Fikir rumah pada tak naik luar. Gimana pun komentar dengan topik lu nya. Pelagu dah bu.
2: Lagu.
0: Nyai Pak di Lampoh pe di
2: Lampoh di apa cempi gulai.
0: Oh dengan Pak Capli ya. Ya. Tengah-tengah boleh lehun bo.
2: Untuk udik pada depan dia. Sudah ada pula pinyang bala. Pinyang biasa ino.
0: Mamlah ni dalam gelar. Mamlah ni berkilo. Kamu hai?
2: Mamlah, wablah.
0: Get ni menan Bang Ahmad Rifai.
2: Untuk jelim kekak Radik Nazar di dalam laum. Macam
0: lagi.
2: Salam baru yang tak dah. Hanya salam penuh. Kiki Darussalam. Ramah di Tebreh. Dawai Al-Kulfa, Siti Sabina, Pidia Jaya, untuk sendiri Pidik Nurul yang mantap kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh ya, Karing yang mantap kali.
0: Ya, Bidulai Karing.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bidulai Karing ya. Pengenalan Sabtari U atau Bang Ahmad Rifai di Curi Aceh Jaya. Rekan nanti ijazahnya ya tanda ya tanda berarti tanya kali ta. Bukan ijazah kan sekedar tiun kertas di balik jina proses ya. Nah kedisiplinan, nah kerja keras, nah komitmen. Dalam pendidikannya tanda berarti dia kata karena pekun karena dah ikuti proses ya untuk mendapatkan sebuah ijazah. Nah utian ni di kaju ayah lagu request lagu sebuah dari Armawatinya karena lagu jinya uti ya Pulau Bahagia. Untuk Kanazar untuk lagu ji lita dengan lagunya boh dan Sabtarius tetap konsen di Tino disertai 0.6 Jati FM.

0: Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.
1: Iya, Sertoh Lekomanam Jati FM, Taruh Banda Aceh. Oke, kaput menit lewat dari pohput, rekan jati karab azannya, karab gebang asar ya. Azan uronyo, azan asar untuk warga Kota Banda Aceh dan sekitar jihnya poput lewat sebelah menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi karakan harap gebang asar dang tapreh gebang asa. Tak dengar lagu religi apa? Untuk aluh tak tunaikan ibadah solat asar, nanti tak dengar tak berlam telpon. Okey, dang tapreh gebang asar, tak dengar lagu sebuah lagu dari Eri Juwita Alkamah. Tetap konsen di sini, disertuh oleh Komanam Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, betul. Hei, 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, 26 menit lewat dari Pohput. Bagi rekan Jati yang kau salat asar, belale ya, kasih tengah limang. Mantang naik pulau di Tino, topi giuronyo, apa ada topi giuronyo? Ijazah dan keahlian atau skill yang teh yang menentukan masa depan kitanya. Yang teh kira-kira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Radit Puhaba.
1: Alhamdulillah. Semuanya.
0: Oke, okay. Ibainan di Paru di Panti Raja.
1: Ya, Paru ya. Lancang Paru. Betul.
0: Lancang Paru.
1: Panti Raja ke Delo.
0: Panti Raja ke Delo.
1: Eh.
0: Gimana ujung-ujung lawinya?
1: Cerah-cerah. Kurang aja, cerah-cerah. Cerah-cerah. Pajau jen.
0: Ya, Banda Aceh
1: puno. Oh, baru tu yang salah. Oh, malam baru.
0: Malam baru. Ah. Banda Acehnya ronyo rudu. Puno nau jen tiad.
1: Nah. Ya tu, leno ayah pegah hidano nau jen. Dipegah nanti pihau jen.
0: Iya, menyebaro daerah Aceh Timur jen gelante. Aceh daerah Aceh Timur langsa.
1: Yo, ayo. Nar sana ni simpul sih awak urung yo. Seperti anak saya ini tu.
0: Ah benar nah.
1: Karena nak meninggal al pulak ragu itu Abu Lamidu nah. Mudah-mudahan tak doa belum berterbat juga ya.
0: Amin.
1: Ayah karena yang kenyang urung yang pernah dah nyawa ya.
0: Iya betul.
1: Yang kanan ni orang yang kibang jalan tu sementara ya.
0: Yang putih nak jalan berterang nah, berterang.
1: Betul ya.
0: Radit radit tu raditnya agak betul-betulnya. Buka jalan jaringan.
1: Jaringan ya. Jaringan ya.
0: Jaringan
1: ya. Jaringan ya.
0: Ya.
1: Lagi ada lagi.
0: Ya Radit. Radit.
1: Gimana?
0: Tapi je Radit. Yang teh yang betul-betul jid kepelantu masa depan tanya ijazah berkeahlian tanya.
1: Ah, ayah mentuk masa depan dia, oh ya. Doa dia ya.
0: Anua.
1: Keahlian dia dan ngaji. Ya.
0: Berarti seiring berarti ya.
1: Seiring ya.
0: Karena
1: kan mesti nak keahlian.
0: Anak ijazah, anak macam.
1: Anak ijazah, hai. Hai tergantung keahlian masing-masing ya. Mamnya kalian yang rai-rai siapa ya iya dah ya.
0: Saling melengkapi ya.
1: Ah, betul kalian kerja kan tu. Mianya iya dah, mana dah kerja kan tu.
0: Iya iya.
1: Ah, mana ah, mianya ahli kerja kerja pegawai pegawai pelapor mana ni iya dah.
0: Ya, kalian.
1: Iya dah, anu dah lah ya.
0: Ah, iya iya.
1: Ada, hai, belum. Urung yang aneh jago lali jago nandu.
0: Urung aduk semen ke kalian berarti?
1: Aduk tu men, kalian.
0: Kalian.
1: Bukan yang mana nak payah jeda.
0: Ya ya ya.
1: Jadi dah anak, dah anak yang pi nasid.
0: Ya. Ya ya.
1: Jadi punya tak berci. Anak saya pula api, telah kira.
0: Berarti setiap urung na jalan masing-masing berarti.
1: Nah ya. Ya.
0: Ya ya.
1: Cuma kaya so lagi pegah barbarah. Tikulanya ilmu donya untuk masa depan hudep.
0: Nah.
1: Tapi buatnya ilmu akhirat untuk masa depan hudep kekal selama-lama di akhirat. Ya, bagaimana menyayangi dunia karena ilmu bagian dunia ini nyerah mah. Matematik, mau matematika anjir ya.
0: Kayak pengen legop ya.
1: Iya nyerah ya.
0: Kayak taki legop, kayak pengen legop ah.
1: Legop. Oh, iya bukan jaya kula kan be pengen go. Be tajak pun kan be pengen go ah.
0: Ya.
1: Jaya kula kan.
0: Be pengen go ya. Okey, siap Radit.
1: Lalu lah, lalu lah, lalu lah, lalu
0: ya.
1: Lagu gue ya.
0: Pelagu.
1: Lagu ada apa? Ulama Imam John.
0: Ulama Imam John. Get siap Radit.
1: Salam boleh kayah ya. Ya, kebaikan berserta yang sama perjuangan ya.
0: Iya.
1: Ke kaliah. Oh, mandu-mandu yuk penyayati hati ya. Nyan ke kaldu kalkana Yahwit mau tadi mau anjit ke mana-mana ya.
0: Get Radit, terima kasih Radit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit di Pidri Jaya ya. Pasti beriringan, saling melengkapi, Wali Radit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Ih, Kak Nur.
2: Iya.
0: Pakan lumuh tak Kak Nur?
2: Lumuh ya ya.
0: Dengar apa buat Kak Nur?
2: Balik lembayang ya,
0: lembayang. Oh, balik lembayang. Gimana aktivitas suaranya lancar?
2: Insya Allah lancar ya, walaupun tinggal berjalan, yang penting banyak usaha ya.
0: Usaha,
2: ya.
0: Berartinya dengan kali buat kue?
2: Ana lembayang, kamu mbak yang lembayang.
0: Oh, dah. Buat kue orangnya Kak Nur?
2: Ana rencanalo ya.
0: Oh, ana rencanalo. Oh, menana?
2: Banyak ya, nanti baru dah ada bisa punya ya.
0: Oke, gimana Inan di Pulau Aceh Kak Nur nak?
2: Oh ya, duduk-duduk ya, menau jin Cik Uno.
0: Pagi
2: lah lebih dia.
0: Oh, pagi lebih Kak Nur. Kak Nur, yang tu yang menentukan masa depannya, keahlian pe ijazah.
2: Ijazah apa? Apa pun, bintu ni ya. Nanti nak ijazah no, demi ijazah London yang demi ijazah sejarah. Dona yang ni.
0: Ya.
2: Nanti nak ubi, nak anak kamera itulah anak ijazah sejarah. Isteri punya gak isteri, nak lagi itu untuk yang demi ijazah. Cukup di SSC nak aku angker ni. Ramai wajib elah anak demi anak demi ijazah urung satu hat na urung. Anak tama elah maaf, nak ya itu dengan pemeja saya tu ada puna jabatan tu kan meja saya kan. Ia ni oh anak pemeja saya roje, anak kerja aja jawa. Oh wahai aku pun.
0: Iya.
2: Nenek aja tu, nenek aja dah lalu dunia mesti lagi tapu buat mesti bagi yang pengalunan kan, apa kerja saya kan.
0: Iya,
2: bagi mesti jino bagalan pakai jaga ya, kata mohon kerja bagalan. Ya, jaga ulang sama pakai jaga.
0: Ya, jadi ya. Jadi baik terjebak tak bandingkan dengan jalan hudik burung lain Kak Nora.
2: Ya, jino lempu-lempu jino boleh pakai jaga ya, hanya jaga kan hanya terima le ya kan. Jadi ni dah nyawa jauh ulang ni macam jaga. Kamu lagi tu nak pakai jaga.
0: Jauh ulang kalian Kak Nur. Get Kak Nur, get Kak Nur.
2: Lagu Mawati Air Hana artinya.
0: Apakah Hana arti Kak Nur?
2: Kau jangan apa arti le, apa nyeru dah apa?
0: Nah arti ha Kak Nur. Okey Kak Nur.
2: Lagunya.
0: Oh lagu mantap.
2: Bagian-bagian urai yang muka mana arti ya kan. Nyata cuma.
0: Okey Kak Nur. Lana Salim.
2: Salim kira naya. Semoga ayah sasabe. Berkah umum berkah rezeki selama iman dunia istirahat keluarga. Akhirnya Radik tanya Bang Al Desmond Mawardi. Uti kaya, Kak Nana Taturi, Alinya, Kak Erna, Kak Tiana, Naga Lamba, Ramah Sibre, Bawawan di Lampula, Orli Pumlia, Alinya, ke Bang Basiri, ke Muqsa, ke Bang Islam, ke Bang Amri, ke Anak Lambar, ke Anak Lambaru, Alinya, ke Peniara Rajati, semoga asyik sabi ayah, Kak Inang, Wak Nyami, Kak Ketun, ini macam-macam ya, kan?
0: Get Kak Nur, sama-sama Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur di Pulau Aceh. Assalamualaikum. Halo, telepon GSM.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabah Bang Pak Amri.
3: Apa gaya
0: ya? Dengar apa Pak Amri?
3: Nah, dengar duduk ya, balik ke mayang.
0: Oh, duduk ah. Pak duduk, Pak balik.
3: Mana rumah no baru orang tamu.
0: Oh, baru orang tamu ah. Okey, nak nak jujur Pak Amri?
3: Bampirangkong ya.
0: Oh, bampirangkong, alhamdulillah ya. Kalepi Pak Amri ya.
3: Kalepi lucu ya. Cuma nak berang.
0: Oh ya ya, sip lah untuk ya nah.
3: Untuk ya, anak ibu dah boleh ya.
0: Iya. Oke Pak Amri. Pak Amri gimana? Apa yang menentukan masa depan tanya ahlian, pe jazah Pak Amri?
3: Yang jelas tu, mandua apa ya?
0: Bo, mandua apa? Harus nama mandua.
3: Anak kalian kata temu kerja ya, kok harus anak krimo je.
0: Oh berarti anak, harus
3: anak jeda ya, kok menanti. Kamu ini mau yang jelas ya, kerja temu kerja kok ada pakar ada kerja orang tu buangkan tu. Buna urung dalam.
0: Buna urung dalam. Yang urung dalam juga luar gede. Gede gede gede.
3: Yang urung lah gede gede juga gede.
0: Gede gede gede baik kena baik kena baik kena. Lu nak nak kemondro ke empat no.
3: Mana buna uan umirah mirah no ya.
0: Umirah mirah mu padu pa.
3: Agak teman-teman beli di dalam teman dan pria.
0: Pedap kata.
3: Kata kalau orang mana mungkin lewat ya. Orang itu nyokon tu mesti ikut tu. Apa ni lewat?
0: Orang pagi orang tu lah. Tegar apa? Ikut na.
3: Nanti tanya. Pergi lewat pagi orang tu mesti ikut tu. Oh. Apa lewat? Bawa kapur tu itu ya. Wah bomong. Katanya punya kartun nampak tu lah kaku bape negeri kerja.
0: Kaku dah dah muka dah bagai bagai deh tak tahu bagai deh muka dia mentang bahamri.
3: Lebih malah agen lah. Di muka kami tu orang lari hai.
0: Kami tu muka kami calu apa bahamri. Ya ya bahamri. Okey Pak Amri.
3: Kena nya yang menentukan urun dan lang ngempeng ya.
0: Lang ngempeng. Get Pak Amri supaya sip terputar lagunya Pak Amri.
3: Okey ya.
0: Lagu
3: apa? Dari Portugis na ya.
0: Dari Portugis sana, dari Portugis.
3: Sabirin.
0: Yang na Dek Mata Biru.
3: Dek Mata Biru je ce. Kau je.
0: Yang penting, yang penting yang nak hubungan dengan nya nah. Dari Doles pun dari Bangge Boy. Nya nak dua bohnya. Nak pujur sama lati.
3: Dari Bangge Ribu nah.
0: Bangge Boy. Oh Bangge Ribu ana. Nah.
3: Ke Bangge Ribu sabere ya.
0: Sabere nah.
3: Doles.
0: Dia dah kelan bos Pak Amri.
3: Kau nana dari Sabiri ya?
0: Sabiri na.
3: Nana gantung-gantung jaga malam dah ya?
0: Jaga malam. Dari siapa jaga malam lah?
3: Sabiri ni.
0: Sabiri si na. Okey. Talib na kira-kira tidur dua bang. Pak Amri.
3: Buat lah. Phone tak kedua le ya, udah ada tu ujung-ujungnya banyak buat hati, buat ego.
0: Iya, benda basah aja, jaga no.
3: Yang gua buat hati ya. Macam mana ulan cung juga ya?
0: Nah, jadi gua pilih lewat nengah.
3: Kembanan, bapak te pua.
0: Batu.
3: Batu cah nali.
0: Oh, anak.
3: Anak piul ya.
0: Anak.
3: Betul dia langsung rumah tu.
0: Ana jep ku pi ana ba pamri.
3: Kon jep ku pi kan ana kita rukun ro ke rukun maya.
0: Ritual ah.
3: Ana ada jep ku pi banen ne. Ka hai ten dia unten de. Gerakta unten tu lende.
0: Iya.
3: Nan talun ku kainang. Umi unat apapun.
0: Iya.
3: Gak lagi pengaruh hati jantung. Anang nyoba ramai ada kira-kira ya. Nah ya habis pengaruh. Bang Basri, Moksa, Jam, Bang Wawang, Cik Mak Lambaru, Rade, Panda Suada, Uti Saya, Kepri, Kepri, Peneti, Kak Nor, Pulau Aceh, Pada Papil, Wajon, Lampisang, Bang Kebun, Jodari, Nede, Wajon yang ada ya.
0: Get.
3: Dan anak untuk membuat lagu lir.
0: Okey, Pak Amri.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Amri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Amri. Kuta Malaka. Kalau nak sapanya Bang Samudra ya kiban di lam ate info siplo leblah kibanyo in siplo leblah Roger ganti ya. Oke, ganti perkembangan teknologi ya tip uro ya tip menet yo pasti bukan membuat lebut pekerjaan yang berubah ya. Jadi urung yang temurno hal baru ya dan sabe ketingkatkan kemampuannya biasa aja lebih mudah menghadapi perubahan ya. Oke, lehnyan arek nyati terkadang tanyakan be terjebak dengan tabandingkan ho jalan hidup tanya dengan urang lain karena nang sukses karena pendidikan formal dan nasib yang berkembang berkat keahlian yang mungkin diasah sejak muda jadi tip urang nang jalan masing-masing ya. Jadi ijazah memberikan dasar ilmu akademik ya, sementara keahliannya membantu terapkan ilmunya dalam hidup nyata, kedua jinya saling melengkapi ya.

Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM.
3: Iya, sertul 0,6 Jati FM. Daroh Banda Aceh 55 menit lewat dari Pohput. Rekan Jati dari Pu yang dah begah-begah menekan keahlian dan ijazahnya memang saling melengkapi ya. Ijazah nak ke bukti bahwa tanya pernah tamurno sungguh-sungguh. Sementara keahlian nak ke bukti bahwa ilmenya jid hanya memanfaatkan dan harus sabi tah kembangkan ya. Tapi na sebuah hal yang lebih penting dari kedua jih nak ke tanya nak kemauan ya, nak menghut untuk sabi tamurno. Kemudian tatim terimang masukan ya. Karena dunia ya akan sabi berubah, but pekerjaan akan terus berkembang. Tapi urang yang timurno, yang tim beradaptasi dan yang tim bekerja dengan jujur akan na sabina tempat. Jadi menyoronyo roneh manteng berjuang tengah tikula, tetap semangat ya menye kana ijazah ya. Dan bagi rona kana ijazah, sabi nitambah ilmi, nitambah keterampilan. Dan menye tengah asah keahlian. Ya, baik pernah merasa terlambat untuk menuh hal baru. Jadi mari tanya, pekun baik tak bandingkan pekunnya. Baik tak bandingkan dan mulai persiapkan dro sebab masa uke kon hanya ditentukan oleh tiun ijazah tapi apa yang dah lakukan tiboro ya. Tetap semangat sabi tamurno saat terus belajar, terus berkarya dan semoga tip langkah tanyo yang tempuh jid ke jalan yang mudah untuk masa uke yang lebih gad. Oke, memadah ono lan pengen rekan jati di zona Poh Cakra. Edisi Uro Senin 20 sikurung Juni 2026. Terima kasih yang kak gabung yang kak konsen langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh. Ayah pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanya ngon sedara baik kedukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro, hanjir terperik. Menyena salah adun, tapi maah. Menancit punya salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng, terletak bak sifat, sikap, dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh leko manam jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi Sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Hudip nyo han sabe sama. Kadang ni miyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya mbek sombong dan mbek cangkrak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

sore rekan jati. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Kembali lagi di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga hari ini bisa berjalan lancar dan suasana hatinya juga tetap menyenangkan ya rekan jati. Mungkin ada hal yang tidak terduga yang terjadi hari ini, tapi semoga bisa dilalui, bisa dilewati ya. Dan juga rekan jati bagi Anda yang masih beraktivitas, semoga selalu diberikan semangat, atau mungkin Anda sudah menikmati perjalanan pulang atau bersantai di rumah. Terima kasih sudah memilih Jati FM sebagai teman Anda di sore hari ini. Dan semari menemani Anda ya, ada satu informasi yang datang dari Pekerja Migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Pidi berinisial YA berusia 34 tahun yang menjadi korban penganiayaan di Malaysia dilaporkan oleh majikannya atas tindak pidana kekerasan. Nah, saat ini status YA dari korban penganiayaan berubah menjadi tersangka dan ditahan oleh petugas kepolisian setempat. Nah, anggota DPD Republik Indonesia yaitu Sudirman atau yang akrab disapa dengan Haji Uma ya, mengatakan kalau YA sudah melaporkan balik YA karena dalam rekaman CCTV ini korban sempat memukul anak majikannya seperti menjambak, menyenggol anak pelaku dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan pelaku melaporkan balik YA rekan jati. Nah, adapun pelapor berinisial HH, VA, F dan N. Keempatnya merupakan pasangan suami istri dan mantan majikan dari tempat YA bekerja. Nah, Haji Uma juga menambahkan kalau YA dan majikannya sekarang sama-sama menjadi tahanan kepolisian Malaysia. Nah, kenadi demikian, pihak dari Haji Uma masih terus berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru untuk memberikan pendampingan hukum terhadap YA dan dua PMI lainnya, yakni SH 21 tahun dan YY berusia 25 tahun. Nah, Haji Uma mengatakan untuk perkembangan SH dan YY masih berada di penampungan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Keduanya juga masih dalam proses pemeriksaan sebagai saksi oleh kepolisian Malaysia dan baru diperbolehkan pulang setelah vonis diketuk hakim. Dan adapun dalihnya rekan jati bekerja sesuai prosedur atau harus ada kontrak kerja. Dan juga sebelumnya diberitakan, 3 warga Aceh yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART di Malaysia diduga menjadi korban penyiksaan oleh majikan mereka dan kekerasan terhadap ketiga korban berinisial YY, SH dan juga YA. Nah, ini diduga terjadi sejak akhir 2025 hingga Januari 2026. Nah, kasus ini sendiri rekan jati terungkap setelah layanan Kesatria Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru menerima laporan dari salah satu korban dan korban YA melaporkan setelah mengalami kekerasan fisik bersama dua korban lainnya yaitu YY dan juga SH. Nah, dugaan penganiayaan ini dilakukan langsung ya oleh majikan mereka setelah mengalami kekerasan. Ketiga korban ditinggalkan oleh majikan di kawasan Kampung Melayu Majide, Johor Bahru. Dan karena masih ingin bekerja di Malaysia, mereka kemudian memutuskan untuk berpisah. Nah, rekan jati masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda di sore hari ini ya. Hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana rekan jati, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya rekan Jati, satu informasi datang dari Menteri Keuangan kita yaitu Purbaya Yudhisadewa yang segera menunjuk platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan di platform mereka. Kebijakan ini direncanakan berlaku mulai Juli 2026. Nah, Purbaya menyebutkan ya, ketentuan ini diputuskan untuk menciptakan situasi yang lebih seimbang dengan pedagang offline, di mana ia mengaku mendapat protes dari pedagang offline yang merasa pungutan pajak yang berlaku saat ini belum adil. Purbaya mengklaim kebijakan ini bukan berarti adanya pengenaan pajak tambahan. Ketentuan hanya mengatur pergeseran atau shifting dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online menjadi sistem pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk. Nah, dengan begitu rekan Jati, pedagang online akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan. Nah, selain itu ya, ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital dan juga menutup celah shadow economy khususnya dari pedagang online yang belum menjalankan kewajiban perpajakan baik karena kurangnya pemahaman ataupun keengganan menghadapi proses administrasi yang dianggap rumit. Nah, dengan melibatkan marketplace sebagai pihak pemungut rekan Jati, diharapkan pemungutan PPh pasal 22 ini dapat mendorong kepatuhan dan juga proporsional serta memastikan bahwa kontribusi perpajakan mencerminkan kapasitas usaha secara nyata. Nah, dalam hal ini ditekankan, UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta rupiah tetap tidak dipungut pajak. Pedagang orang pribadi dalam negeri yang beromset sampai dengan 500 juta rupiah per tahun tetap tidak dikenakan PPh dalam skema ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, rekan Jati, beralih ke informasi selanjutnya ya. Istana Kepresidenan udah buka suara ya soal 5 peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dan juga Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP yang meninggal saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. Dan Wamen Sesnek yaitu Juri Ardiantoro memastikan pihak panitia akan mengambil langkah perbaikan. Dan juri memastikan semua masukan dan juga aspirasi masyarakat menjadi bahan evaluasi, di mana ia mengatakan pelatihan akan tetap berjalan dengan memperhatikan masukan masyarakat. Dan juga dikatakan masukan masyarakat dari berbagai pihak itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan juga menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Nah, rekan Jati, menurut juri ya, pembekalan tersebut bertujuan agar para calon manajer Kopdes memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu ya, mereka disebut tidak hanya dibekali kemampuan manajerial untuk mengelola koperasi, tapi juga mendapatkan pembinaan mengenai mental dan juga ideologi kebangsaan. Dan lebih lanjut, juri juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto memantau kabar duka meninggalnya 5 peserta SPPI. Ia meyakini pihak panitia sudah melakukan mitigasi dan juga antisipasi agar tidak terjadi hal serupa.

Dan tentunya Rekan Jati ditekankan sekali lagi, program ini juga untuk ditanamkan kepada peserta untuk mendapatkan pembinaan mengenai mental dan juga ideologi kebangsaan. Jadi latihan-latihan yang sifatnya pembekalan pada mental ideologi diberikan kepada mereka. Jadi semuanya bisa tetap berjalan dan juga diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik ke depannya. Dan Rekan Jati, tentu kita akan kembali lagi menemani Anda di Zona Cafe Jati hari ini. Satu nomor bagus dari Bryan Adams siap menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan pidana kerja sosial selama 100 jam kepada seorang ayah yang terbukti menelantarkan anak kandungnya. Nah, putusan ini menjadi tonggak penting karena merupakan salah satu implementasi awal sistem pemidanaan alternatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Nah, juru bicara Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu Jamaluddin menyampaikan bahwa identitas terdakwa disamarkan karena perkara tersebut berkaitan dengan anak. Dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan, namun pidana tersebut tidak dijalani dalam proses bentuk pemenjaraan, melainkan diganti dengan pidana kerja sosial selama 100 jam. Nurkan Jati, menurut Jamaluddin, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan juga Rekan Jati dikatakan pasal yang dikenakan pasal 76B Junto, pasal 77B tentang langgaran penelantaran anak, dan juga ketentuan mengenai kewajiban orang tua untuk memenuhi hak dasar anak. Nah, Majelis Hakim yang diketuai oleh Fauzi bersama anggota Said Hamrizal Zulfi dan juga Anissa Sitawati menilai seluruh unsur pidana telah terpenuhi. Nah, untuk kronologi perkara ini, Rekan Jati, diawali dari kelalaian terdakwa dalam menjalankan kewajiban sebagai ayah setelah perceraian pada 2014 lalu. Nah, selama bertahun-tahun, terdakwa tidak memberikan nafkah, pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan yang layak kepada anaknya. Dan fakta persidangan mengungkap bahwa terdakwa telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil sejak 2019, memiliki penghasilan tetap, namun tidak memenuhi kewajiban terhadap anak. Akibatnya, korban bersama ibunya mengalami kesulitan ekonomi hingga harus berpindah-pindah tempat tinggal sebelum akhirnya menetap di rumah keluarga di Kabupaten PD. Dan tentu hal ini, Rekan Jati, berdampak besar terhadap korban, di mana dampak penelantaran ini tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga psikologis. Hasil pemeriksaan ahli menunjukkan bahwa korban mengalami gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder atau PTSD. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban, seperti stabilitas emosional, perilaku sehari-hari, dan juga proses tumbuh kembang anak. Dan Majelis Hakim menegaskan, Rekan Jati, bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Dan terdakwa dinilai secara sadar membiarkan anaknya tidak memperoleh hak-hak dasar yang seharusnya dipenuhi. Dan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak hanya melihat aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif. Itulah mengapa pidana kerja sosial dipilih. Dan juga Rekan Jati, dikatakan pendekatan ini dinilai lebih tepat karena berorientasi pada pemulihan hubungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Nah, pidana kerja sosial tersebut akan dilaksanakan di Masjid Jami Al-Hidayah yang berada di Kampung Prada, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh, di mana pelaksanaan kegiatan ini akan berada di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum. Putusan ini juga menjadi tonggak penting dalam penerapan KUHP baru, khususnya terkait penggunaan pidana alternatif selain penjara. Dan juga Rekan Jati, Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku dan juga melindungi sang korban.

0: 103,6 Jati FM.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dan tentunya masih saya temani Anda hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan berbagai informasi dan juga deretan nomor bagus lainnya.
1: Mungkinkah?
0: Dan selamat malam. Semoga ibadah maghrib bagi Anda yang menjalankan bisa membawa ketenangan dan juga menjadi jeda yang menyegarkan setelah padatnya aktivitas seharian ya. Dan semoga Anda bisa menikmati suasana malam yang mulai terasa lebih tenang, walaupun mungkin di luar sana hujan terus turun ya semenjak sore tadi. Semoga tidak mengganggu aktivitas, tapi bisa membawa ketenangan dan juga rasa nyaman di malam hari ini. Dan rekan jadi informasi kita selanjutnya ya, datang dari Yayasan Plan Internasional Indonesia yang menyebutkan 60% remaja perempuan penyintas korban banjir besar di Sumatera merasa tidak aman di pengungsian. Temuan ini menunjukkan di mana masih tingginya kerentanan perempuan dan juga anak terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam situasi darurat. Dan Direktur Eksekutif Plan Indonesia, yaitu Dini Widyastuti, mengatakan di tengah krisis, hanya 46,36% dari mereka yang merasa aman sepenuhnya. Bahkan angkanya anjlok, di mana 60% di pengungsian mereka merasa tidak aman. Dan Dini juga mengatakan, rekan Jati, dari hasil riset memperlihatkan ruang aman bagi remaja perempuan justru hilang setelah bencana terjadi. Riset menyebutkan di mana melibatkan 110 responden survei dan 94 remaja perempuan berusia 10-19 tahun dilakukan di 3 daerah terdampak bencana pada November 2025. Di antaranya Aceh Tamiang, Tapanuli Selatan, dan juga Agam Sumatera Barat. Kondisi tersebut rekan Jati menurut ini menunjukkan bahwa pemulihan bencana belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan juga anak. Ketimpangan yang telah ada sebelum bencana menjadi semakin besar ketika mereka tinggal di pengungsian.
1: Jalani hidup dengan penuh sukacita dan percaya.
0: Dan juga rekan Jati, hasil riset juga menunjukkan 87,27% responden mengaku mengetahui mekanisme pelaporan kekerasan bila merujuk aspek perlindungan. Namun di 26% mempertimbangkan melapor kepada aparat kepolisian. Dan Dini mengatakan sebagian besar lebih memilih mengadukan persoalan kepada keluarga atau teman dekat, di mana pola pengaduan mereka masih berorientasi pada jaringan informal. Dan rekan Jati melihat kondisi ini, Plan Indonesia menilai perlu penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat agar korban merasa aman melapor ketika mengalami kekerasan. Selain itu, pendampingan terhadap orang tua untuk lebih memahami terkait mekanisme perlindungan anak. Dan juga Dini Widyastuti mengatakan pihaknya mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan. Dan sebagai tindak lanjut rekan Jati, Plan Indonesia telah memperkuat perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara guna memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang aman serta pendampingan bagi korban. Dalam langkah ini juga dilakukan memperkuat sistem perlindungan anak dengan memastikan mekanisme pelaporan yang aman tersedia di tingkat tapak, sekaligus mempersiapkan para pemangku kepentingan dan juga DP3A setempat.
1: Tiba-tiba mekar di taman.
0: Sementara itu rekan Jati, Sekretaris Daerah Aceh yaitu M. Nasir mengatakan hasil riset tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan juga anak.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Minggu 28 Juni 2026 mengatakan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni lalu. Direktur Jenderal WHO dalam unggahannya di platform X menyebutkan bahwa lebih dari 1.300 kematian tambahan akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 Juni lalu. Dan Sekjen WHO mengatakan sekitar 1 juta orang saat ini terpapar suhu ekstrim, di mana situasi tersebut juga telah menyebabkan ratusan kematian, penutupan sekolah, dan juga jaringan listrik yang tertekan. Dan sejumlah negara Eropa kan jati mencatat suhu rekor, termasuk Denmark, di mana 37 derajat Celcius untuk pertama kalinya sejak tahun 1874. Republik Ceko di atas 40 derajat Celcius untuk pertama kalinya. Dan juga Jerman, suhu rekor tertinggi di 41,5 derajat Celcius, dengan suhu malam hari mencapai 39,5 derajat Celcius. Dan rekan jadi saat gelombang panas bergerak menuju Eropa Timur Laut, pemerintah Prancis, Swiss, Jerman, Austria, dan juga Hongaria mengumumkan status kewaspadaan tertinggi akibat cuaca panas. WHO juga mencatat bahwa panas ekstrim dapat menyebabkan kematian akibat tenggelam, serangan panas, serangan jantung, serta komplikasi lainnya. Rekan jati, Perancis mencatat sekitar 1.000 kematian lebih banyak dari yang diperkirakan sejak 24 Juni karena gelombang panas ekstrim melanda sebagian besar wilayah negara tersebut. Dan menurut data awal yang dirilis Badan Kesehatan Masyarakat Perancis pada Minggu 28 Juni 2026, badan tersebut menyatakan bahwa data yang masih bersifat sementara itu menunjukkan peningkatan signifikan angka kematian selama periode gelombang panas. Kelompok usia di atas 65 tahun menyumbang sebagian besar dari kematian tersebut. Dan lembaga itu juga melaporkan adanya peningkatan 40% jumlah kematian yang terjadi di rumah. Dan Menteri Kesehatan Prancis yaitu Stephanie Ritz sebelumnya memperingatkan bahwa dampak kesehatan akibat gelombang panas belum berakhir meskipun suhu mulai menurun di sejumlah wilayahnya. Menurutnya, Prancis kini mengalami jumlah kematian yang lebih tinggi dari biasanya. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh stasiun televisi BFM TV. Nah, sementara itu rekan jati, layanan medis darurat Paris atau SAMU melaporkan 80 kematian pada Sabtu, termasuk 30 kasus serangan jantung, di mana angka tersebut sedikit turun dibandingkan 109 kematian yang tercatat pada Jumat. Pihak berwenang menegaskan bahwa angka tersebut hanya mencakup kasus yang ditangani oleh layanan darurat Paris dan tidak mencerminkan keseluruhan jumlah kematian di ibu kota. Adapun lonjakan angka kematian itu rekan jati terjadi setelah Prancis mengalami 11 hari berturut-turut cuaca panas ekstrim di sebagian besar wilayah Prancis. Meskipun suhu mulai menurun di sejumlah daerah pada minggu kemarin setelah badai petir hebat, rumah sakit masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya kasus penyakit terkait panas setelah komplikasi medis yang muncul belakangan. Nah, menurut Observatorium Chiraunos, lebih dari 127.000 sambaran petir tercatat di seluruh Prancis pada Sabtu malam, dengan aktivitas listrik paling intens terjadi antara kawasan Paris di wilayah Hauts de France. Dan meski kondisi cuaca lebih sejuk rekan jati, Menteri Badan Meteorologi Matteo France tetap mempertahankan status siaga oranye gelombang panas di 22 departemen pada Senin ini, termasuk Paris dan wilayah sekitarnya, serta sebagian wilayah Tenggara dan juga Timur Prancis. Sementara itu, otoritas kesehatan mengimbau para lanjut usia dan juga warga yang hidup sendiri untuk tetap mengambil langkah-langkah pencegahan serta memperingatkan bahwa dampak penuh gelombang panas terhadap keselamatan jiwa masih belum dapat dipastikan.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dari Nadina Mizar kan Jati, kita sudah berada di 46 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terpantau di luar sana di beberapa titik kota Banda Aceh masih diguyur hujan ya hingga saat ini. Semoga hujan yang turun bisa menjadi berkah dan juga menjadi tempat di mana kita bisa beristirahat juga dengan cuaca yang mungkin dipilih sebagian banyak orang untuk lebih menikmati suasana yang ada ya. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 29 Juni hingga 1 Juli 2026. Dan sejumlah daerah di Aceh diperkirakan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan angin kencang. Dan perakirawan stasiun meteorologi kelas 1 SIM Banda Aceh, yaitu Fitriana Nur menjelaskan, potensi cuaca tersebut dipicu oleh aktifnya gelombang atmosfer Kelvin dan juga Rossby ekuatorial di Samudra Hindia, bagian barat Sumatera. Dan BMKG juga mencatat suhu muka laut di perairan barat dan selatan Sumatera masih hangat, di mana kondisi tersebut meningkatkan proses penguapan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer yang berpotensi memicu pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah di Aceh. Dan rekan Jati, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan yang berpotensi turun secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intensif pada siang hari. Masyarakat juga diminta untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk yang berpotensi disertai angin kencang, banjir maupun tanah longsor. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, pemerintah sudah mengumumkan ya logo karya Fajar Novario asal Padang Sumatera Barat yang menjadi pemenang sayembara logo HUT ke-81 RI. Dan tentu ada makna di balik logo buatan Fajar tersebut. Wamen Sesnek yaitu Juri Ardiantoro mengumumkan logo karya Fajar Novario menjadi pemenang polling publik yang dibuka pada 24 hingga 28 Juni 2026. Fajar mendapatkan suara 44,73% dari total 68.569 suara. Dan dilihat dari laman Istana Presiden rekan Jati, Senin 29 Juni, logo karya Fajar Novario tersebut mengandung makna kolektif, sinergi dan juga bertumbuh. Dan filosofi logo tersebut juga berasal dari prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Fajar juga menguraikan konsep logo tersebut lahir dari refleksi keberagaman budaya, bahasa, dan juga latar belakang yang bersatu membangun Indonesia. Logo ini juga dibuat untuk menggambarkan kesamaan visual dari berbagai daerah di Indonesia yang diangkat sebagai simbol pemersatu. Hasilnya, logo itu memberikan gambaran visual yang mewakili ikatan yang menyatukan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut Fajar Novario merupakan Gen Z yang baru menyelesaikan kuliah di Universitas Negeri Padang pada 2023. Fajar juga aktif dalam berbagai pameran dan juga kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Dan Rifki mengatakan pemenang logo HUT RI mendapatkan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Ia menyebut ada tambahan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto yang diberikan ke 4 peserta terbaik lainnya. Dan juga disampaikan rekan Jati, Presiden juga akan menambahkan apresiasi kepada 5 orang desainer yang masuk ke dalam final pemilihan ini.

0: it out to see Hov.
1: Ya rekan Jati, tidak terasa kebersamaan kita di Zona Cafe Jati untuk edisi Senin 29 Juni 2026 sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu untuk konsen dan juga berbagi suasana dan menemani sore hingga malam hari bersama saya Dwi di Zona Cafe Jati. Dan untuk Anda yang sudah di rumah ya, selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan tenaga agar esok bisa kembali menjalani hari dengan semangat yang baru. Dan untuk Anda yang masih berada di luar ya, apalagi hujan masih turun di beberapa wilayah, jangan lupa selalu berhati-hati di jalan, kurangi kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, dan pastikan kondisi kendaraan tetap prima. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap jaga kesehatan. Dan tentunya terima kasih masih setia dan juga konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
3: Inilah 103,6

lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa. Jati FM

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di malam hari ini. Senang sekali rekan Jati, saya Casey hadir di zona double hits ya, sampai dengan jam 10 malam, jangan kemana-mana.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, masih terus dari 103,6 JTFM. Satu nomor sudah hadir dari Meli Guslo dengan Kupu-kupu. Tentunya masih terus menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, rekan Jati, untuk zona double hits ya. Bertepatan dengan akhir bulan di tanggal 29 Juni 2026 ya. Selamat malam untuk Bu Dewi. Wah, sudah request ya. Yang dipilih adalah Dewa ya. Tapi saya belum perdengarkan, rekan Jati, nomor-nomor yang saya hadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Seperti biasa, saya punya 6 penyanyi, baik itu penyanyi solo maupun penyanyi grup, rekan Jati, yang bisa Anda pilih ya. Saya sudah posting, rekan Jati, di status WhatsApp Jati FM siapa-siapa saja penyanyi yang saya pilihkan ya, termasuk juga di stories Instagram Jati FM. Saya dengarkan ya, perdengarkan terlebih dahulu. Di pilihan pertama saya punya Ari Lasso ya. Yang mau gabung, rekan Jati, silakan chat saya di 0811 682 1036. Saya punya Ari Lasso dengan Arti Cinta. Yang suka dengan Ari Lasso, rekan Jati, dua nomor saya hadirkan. Selain Arti Cinta, saya punya Jalanku Tak Panjang, masih dari Ari Lasso. Mungkin hatiku, itu dia dua nomor dari Ari Lasso. Oke, lanjut dengan pilihan penyanyi kedua, rekan Jati ya. Saya punya BCL. Yang ini menjadi original soundtrack dari film Jilbab Traveler ya. Aku Bisa Apa. Kalau Anda suka, silakan ya pilihannya nomor 2. Jauh ku jelajahi. Dan lanjut dengan Cinta Sejati. Jadi rekan Jati, kalau ngomongin BCL, dia ini bisa dikatakan ratunya soundtrack ya. Banyak sekali soundtrack-soundtrack dari film Indonesia yang dibawakan oleh BCL langsung, rekan Jati ya. Sekaligus dia adalah pemainnya gitu ya. Dia nyanyikan soundtracknya dan dia juga jadi pemeran utama di film Habibi Ainun. Itu dia dua nomor dari BCL. Lanjut dengan pilihan ketiga, saya punya Padi untuk Anda. Menanti Sebuah Jawaban. Tak bisa luluhkan hatimu. Adakah jawaban yang Anda sedang nanti-nantikan, rekan Jati? Boleh ya. Dua nomor dari Padi, kalau Anda suka pilihannya adalah nomor 3. Jangan lupa ya, di 0811 682 1036. Anda boleh chat saya langsung, rekan Jati, nomor 1, 2, atau 3, atau sebutkan nama penyanyinya. Yang ini adalah Begitu Indah. Sampai nomor 3, rekan Jati, saya punya pilihan keempat ya. Ini adalah grup yang memang vokalisnya adalah perempuan, rekan Jati ya. Kalau biasanya band yang beraliran rock itu kebanyakan memang didominasi oleh kaum pria, rekan Jati ya. Tapi Tantri menunjukkan sesuatu yang berbeda, rekan Jati, ketika dia ada di grup band yang satu ini, Kotak Dengan Masih Cinta. Dan ada juga Kotak yang saya hadirkan dengan Pelan-Pelan Saja. Kadang memang, rekan Jati, kita tidak perlu memburu segala sesuatunya ya. Benar gak ya? Kadang-kadang ketika kita menjalaninya pelan-pelan saja, kita lebih bisa menikmatinya. Oke, setelah itu, rekan Jati, lanjut ke pilihan keberapa nih ya? Oke, saya hitung dulu, rekan Jati. 1, 2, 3, 4, kotak kelima ada Judika. Yang ini adalah Jikalau Kau Cinta.
1: Benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta.
0: Iya, jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kalau gak cinta gitu ya. Karena apa yang diucapkan, rekan Jati, harus sama dengan yang ada di hati. Lanjut dengan yang satu ini, masih Judika ya. Kalau tadi jikalau kau cinta dan sekarang apakah ini cinta?
1: Di saat malam, langit tanpa bintang coba menggoyahkanku, merapuhkan.
0: Itu dia dua nomor dari Judika sebagai pilihan kelima. Kalau Anda suka, langsung saja rekan Jati ya di 0811-682-1036. Malam hari ini kita memang khusus mau menikmati nomor-nomor dari negeri kita sendiri tanpa terlalu banyak berbicara rekan Jati ya. Oke, lanjut dengan penyanyi ke-6 rekan Jati ya. Yang ini adalah nomor dari Dewa 19 dengan apakah judulnya? Ada yang sudah tahu rekan Jati? Benar, Risalah Hati. Lanjut setelah Risalah Hati, saya punya yang satu ini, Pupus untuk Anda rekan Jati ya. Jadi dua nomor ini vokalis dari Dewa 19 ada di tangan Once.
1: Aku tak mengerti apa yang ku rasa.
0: Oke, silakan yang mana Anda mau dengarkan di 0811-682-1036. Selamat malam untuk Winarso di Pemalang, Jawa Tengah ya. Dengerin via streaming ya. Yang di request adalah Ari Lasso. Ya dimanapun Anda berada rekan Jati, senang sekali kalau malam hari ini saya Kesi yang masih terus menemani Anda. Apa kabar? Wah rasanya sudah lama sekali rekan Jati saya tidak berhadapan dengan mikrofon ya. Kurang lebih berapa minggu ya? 3 minggu saya izin siaran karena ada tugas di luar kota. Dan senang sekali malam hari ini kembali saya bisa menyapa Anda. Semoga masih dalam kondisi yang terbaik rekan Jati. Tetap semangat tentunya, apalagi ini akhir bulan, banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tentunya saya temani dengan nomor-nomor pilihan dari 103.6 Jati FM. Oke, yang terlebih dahulu akan saya hadirkan nanti adalah Dewa rekan Jati ya. Dewa atau Ari Lasso nih, yang mana duluan tadi? Oke, sepertinya Ari Lasso terlebih dahulu rekan Jati. Tapi setelah nomor dari Melly Goeslaw saya hadirkan, yang satu ini adalah original soundtrack dari Ada Apa Dengan Cinta, kolaborasinya dengan Martino Leo, Ratusan Purnama. Ini dia

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sketsa Keluarga.
3: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
4: Inilah 103,6 Jati.

Iya, Sabtu Nomor sudah hadir menemani kita rekan Jati Ari Lasso dengan arti cinta ya. Apa sih arti cinta rekan Jati? Cinta yang memang benar-benar kita rasakan dan membuat kita merasa. Wah, ini jadi puitis nih rekan Jati. Cinta yang benar-benar kita rasakan dan kita memang merasa dicintai rekan Jati ya. Pasti beda rasanya ketika Anda tahu seseorang itu benar-benar menyayangi Anda. Jadi Anda akan bisa merasakan arti cinta yang benar-benar sama seperti yang dikatakan oleh Ari Lasso di kesempatan malam hari ini ya. Oke, tadi yang diminta oleh Winarso di Pemalang, Jawa Tengah. Benar gak ya? Jauh-jauh dari Jawa Tengah rekan Jati tapi bisa mendengarkan 103,6 Jati FM lewat streaming ya. Winarso, boleh kasih tahu dengerin via streaming malam hari ini. Dan saya mau sapa juga tadi Bu Dewi ya. Bu Dewi pilih lagu Dewa karena namanya mirip ya. Ada Dewa, ada Dewi. Oke, habis Ari Lasso akan saya hadirkan nomor dari Dewa ya. Dan setelah itu nanti masuk pilihan selanjutnya. Ada siapa nih tidak menyebutkan nama? Oke, ini kayaknya Kak Upik ya. Benar ya, Kak Upik di Bitai. Yang dipilih adalah Judika ya. Sudah ada juga yang masuk di malam hari ini. Ada Epi, selamat malam. Yang disuka adalah, benar ya, Epi atau Mary nih? Oke, yang dipilih adalah Bunga Citra Lestari rekan Jati ya. Oke, nanti akan saya hadirkan juga. Gimana Bu Dewi suasana malam harinya? Apalagi memang tadi sebelum saya berangkat ke radio rekan Jati tiba-tiba hujan deras gitu ya. Dari pagi memang cuacanya mendung, berawan, agak-agak gerimis gitu rekan Jati. Tapi gak sampai hujan ya. Tapi tadi sore, wah hujan deras rekan Jati ya. Walaupun gak lama ya. Tapi untuk kita yang memang lebih sering menggunakan sepeda motor rekan Jati, jangan lupa ya untuk senantiasa tetap berhati-hati di jalan. Apalagi kalau hujannya disertai dengan angin kencang ya. Dan jangan lupa untuk sedia yang namanya jas hujan rekan Jati. Dengan cuaca yang berubah-ubah, kita harus siap sedia rekan Jati ya. Apalagi memang senantiasa kita saat ini harus berjuang ya. Berjuang dengan segala daya upaya. Kita masih harus bekerja keras untuk mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari rekan Jati ya. Oke, masih ada Dewa rekan Jati yang mau saya hadirkan. Masih ada Bunga Citra Lestari yang diminta oleh Epi, kalau mau ikutan boleh. Masih ada juga Padi, masih ada Kotak, masih ada Judika, yang tentunya Anda boleh pilih di kesempatan malam hari ini. Jangan lupa ya di 0811 682 1036. Yang ini adalah Ari Lasso dengan Jalan Ketak Panjang.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batong Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
4: Inilah 103,6 JTFM.
5: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

ada Pupus dari Dewa 19 Rekan Jati ya, menemani kita di 8 menit lepas dari pukul 21 Rekan Jati. Ketika memang ada harapan yang pupus ya, apalagi tadi di liriknya ada disebutkan juga, baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan tandanya tidak ada sambutan Rekan Jati ya. Menyedihkan, tapi kadang-kadang kenyataan hidup itu terasa menyedihkan juga Rekan Jati. Ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tapi kita mau belajar untuk menerima ketika hati kita, perasaan kita tidak disambut oleh orang tersebut Rekan Jati. Kita tetap harus menerimanya, kita harus tetap berlapang dada ya. Nomor dari Dewa yang diminta oleh Bu Dewi, terima kasih untuk pilihannya. Dan setelah Dewa nanti ada Judika ya. Judika yang dipilih oleh Upik di Bitay. Kak Upik ya, terima kasih untuk pilihannya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya masih terus saya lanjutkan nomor-nomor pilihan Rekan Jati yang masih terus hadir di 103,6 Jati FM untuk zona double hits malam hari ini. Yang ini adalah Risalah Hati. Tentunya masih dari Dewa 19 menemani kita.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
5: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6

Masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Yang tersisa hanyalah air mata, rekan Jati ya. Ketika memang ada penyesalan, kenapa tidak dari dulunya kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya, melakukan sesuatu yang lebih untuk orang-orang yang kita sayangi ya. Jangan sampai kesempatan itu lewat, rekan Jati. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kita masih bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Sekaranglah Anda lakukan, rekan Jati ya. Baik itu untuk pasangan Anda, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk saudara, bahkan untuk orang-orang di sekitar Anda, rekan Jati ya. Kenapa? Karena waktu kita gak panjang, waktu kita gak banyak, rekan Jati. Kalau kita ada kesempatan sekarang, kita lakukan sekarang. Jangan kita menunda-nunda dan yang muncul ke depannya adalah penyesalan. Kenapa kita tidak melakukannya dari dulu, rekan Jati ya? Oke, itu nomor dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Masih terus menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Waktu terus berlalu, rekan Jati. Tadi yang minta Judika adalah Upik Dibita ya. Terima kasih untuk sudah memilih Judika. Satu lagi nomor dari Judika, Apakah Ini Cinta, akan saya hadirkan ya. Setelah itu dua nomor dari BCL yang diminta oleh Epi ya. Oke, tapi sebelum nomor dari BCL saya hadirkan yang ini, masih dari Judika. Namanya juga Zona Double Hits, rekan Jati ya. Dua nomor dari satu penyanyi. Langsung saja saya hadirkan untuk Anda yang masih terus konsen malam hari ini.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Iya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Aku Bisa Apa dari Bunga Citra Lestari, yang menjadi original soundtrack dari film Jilbab Traveler, rekan jati ya, Love Spark in Korea. Ini mengisahkan perjalanan Rania, seorang penulis dan traveler muslimah yang gemar menjelajahi dunia. Dan ada konflik yang dimulai ketika ia harus memilih antara janji keluarga dan kecintaannya pada petualangan yang membawanya pada takdir cinta di Korea Selatan, rekan jati ya. Awal mulanya, rekan jati, Rania ini diperankan langsung oleh Bunga Citra Lestari ya. Dia dikenal sebagai Jilbab Traveler karena keberaniannya menjelajahi berbagai belahan dunia. Suatu ketika ia pulang ke Indonesia untuk memenuhi permintaan terakhir sang ayah. Dan atas permintaan ayahnya, dia pergi ke Taman Nasional Baluran di Jawa Timur ya. Di sana terjadi sebuah peristiwa yang memicu penyesalan mendalam. Dan dia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk berhenti berkeliling dunia gitu ya. Namun akhirnya rekan jati, karena satu tugas, akhirnya dia harus pergi ke Korea Selatan. Di sana dia bertemu dengan Yoongeun ya. Ini diperankan oleh Morgan Oi, seorang fotografer dan pembuat film asal Korea Selatan. Dan pertemuan ini mengubah pandangannya tentang cinta dan masa depan, rekan jati. Dan kalau Anda ingin tahu perjuangan dan kisah cinta Rania selengkapnya ya, Anda bisa menonton film adaptasi novel karya Asma Nadia ini di platform streaming, rekan jati ya. Sudah ada. Jadi kalau Anda penasaran dengan ceritanya seperti apa, Anda bisa cari tahu lebih lanjut, rekan jati ya. Dan ini merupakan film adaptasi kedua dari novel Asma Nadia di tahun 2016 ya, setelah Pesantren Impian. Dan tentunya untuk Anda yang masih terus konsen di kesempatan malam hari ini, nomor dari BCL bukan hanya Aku Bisa Apa. Ini adalah soundtrack dari film yang memang diperankan langsung oleh Bunga Citra Lestari. Tadi yang milih BCL siapakah? Ada Epi ya. Satu lagi soundtrack dari film yang diperankan langsung oleh BCL, rekan jati, adalah Cinta Sejati. Original soundtrack dari film Habibi Ainun, yang memang Ainunnya sendiri diperankan langsung oleh Bunga Citra Lestari. Kisah cinta yang sangat rekan jati, membuat kita terharu. Ini dia

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Oke, yang ini adalah nomor dari Pak Diningan, menanti sebuah jawaban. Ketika kita berada dalam kondisi menanti-nanti, rekan Jati ya, apalagi menanti sebuah jawaban, harus sabar menunggu sampai jawaban tersebut diberikan, rekan Jati ya. Oke, yang suka dengan nomor dari Padi sudah hadir menanti sebuah jawaban, dan bukan hanya menanti sebuah jawaban yang saya hadirkan untuk Anda, rekan Jati ya. Yang ini adalah Begitu Indah. Tentunya masih terus saya hadirkan dari 103,6 Jati FM untuk zona double hits malam hari ini. Waktu kita gak banyak lagi ya, kurang lebih 10 menitan lagi, rekan Jati. Masih ada kotak yang akan saya hadirkan juga untuk Anda setelah nomor dari Padi. Jangan kemana-mana ya.

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM. Dan ada Masih Cinta dari Kota Rekan Jati ya. Kita akan mendengarkan suara tantri Rekan Jati di nomor-nomor yang dibawakan oleh Kota Rekan Jati ya. Itu nuansanya pasti berbeda ketika penyanyi wanita gitu ya membawakan nomor yang bernuansa rock Rekan Jati. Itu kesannya lebih apa ya? Lebih maco saja gitu ya. Jadi lebih berani gitu ya. Dan memang penyanyi rock wanita itu terbatas Rekan Jati ya. Tidak sebanyak memang yang didominasi oleh para pria ya. Oke, masih ada satu nomor lagi dari kotak, pelan-pelan saja. Akan saya jadikan nomor penutup Rekan Jati. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi di kesempatan malam hari ini untuk zona double hits ya. Kita bertemu kembali di zona yang sama minggu depan ya, di setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ini dia pelan-pelan saja. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: Can't keep watching this man do this to you. You need to just...
3: Gerald, please. All right? I just need a place to think for a minute. Can I just stay here?
2: Do what you want to do.

Harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Yeah.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu salat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.